0: Dai, ikodon lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Olo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasanogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
0: Kota huadan terbinai kakal miampai degai, miampai degai keseimbangan bos kada zana ikut binasi pos popos wow do kopos season zu dapat ampus tadau bayi nadi ti Hansan ma masa bakal leca pengen ngom tu dah masa dari handphone kembali tu monda lagi dah aku malaja kakal pada kosibat mungkin orang keseimbangan bos kada zana. Kota Hodan dia juga ya. Lucy Linda Lidwis masa ada di Facebook kopi bosian aku sebab DJ Den tapi pembahasan tadau kotohu kumadiau om Tainsan dan tambahut dari sebab VFM Kota Hodan dan Hansan di Rastok Kota Tainsan dan Kota Hodan DJ Den biarkan lagi dia Lucy Linda Lidwis in tahu bongan kuda nak ait di Lucy Linda Lidwis di Kota Hodan di dia. Melchio Miziol Andang Lobinjang. Kopi posen di diau Melchio ngam ketunut teti. Kopi posen aku sebab tadau kau tahu DJ Denom sebab ditambahun Sabah VFM Hansana Idas temaimo. Ika kau nak izi aku ya Melchio. Pihon zoda nganu da pintunut da ingkuo mama ait kia da kosomo diau. Agi ngoi tinganu. Kopi posian aku sebab tadau kau tahu DJ kadi ada pasan semusuh di sini Maria Juhan, Rokia Abdullah, Josie Mindong. Kopi pasian aku sebab tadau kau tahu DJ Om Tainsan tapi naik tambahan bagi kena udah ikut seimbangan di sini Sabah VFM V Good tapi pembesan kau tahu wadan kadi Josie Mindong. Siapa menelpon? Bah kena ngok toko isai di. Halo halo halo. Kopi bosian.
2: Kopi bosian dia meledi.
0: Oh, miaga nak dia dia mulia kak. Ano bang tu?
2: Masih miaga dia tak tahu misau nak ikut gini ngau mati meledi.
0: Oh, hobi pedibuhan di ke susu apa? Nak ikut gini ngau dibuhan.
2: Oh, mia pinai bagai no.
0: Oh boh, susu vam so pemina manau kaimpa kui ha nak nanti. Ketinga aku bagi ya buhan nam naikat nah gini nga. Jadi saya yang kapan dah mulia kak?
2: Aiso yang kapan kalau susu vaiti cuma ada dari dia sebiar video perkenalkan sebiar video sudah dipengkal aja ada ino na tapi masih yang tahu kotahu lah
0: bah iko bian diho kotahu adan
2: oh miagano po ada hai dia nak kau ngau dah hau nu naikat gini nga di bain no
0: oh dade
2: jadi den
0: oh no
2: ada lagi hiwai poni hosau di game di nak tau
0: oh i piloling
2: oh boy nak nikot gini
0: oh dah kia tadau ko onam
2: enggak
0: boleh boleh ke bahasa ko
2: i sosoknya no pergi kiwatin punom
0: oh jade oh ingka oh boleh oh boleh ngam kon pintunud position ko ini
2: ba
0: hosau gadi mulia kak.
2: Ha?
0: Hozo pagi hozo di. Aku di na.
2: Oh no.
0: I hozo di magium di na di. Baik ya. Hozo aluai na.
2: Ni aja ya pernah masuk.
0: Ba, okey mulia kak kota wadan.
2: Insan tadau lah. Aku pada kota dia.
0: Oh jadi ba ba ba. Okey ba.
2: Okey.
0: Dina kana kota wadan. Oh. Mulia kak, tapi naik kau ngabi bah isai vago menelpon nanti kira apa timpo dari kopi posian kumadi dia Maggie ngandau Jojo diti mi Kelin mazak dari TikTok Ben lajami kopi posian Ben kopi posian dong sebab hai nau nak tanu dia TikTok iya pasti po di bain kan ya. Bah ingkuan lah nunabal hansana pasti temai mo i gumui ti TikTok mikot-ikot jadi pohon busok lagu Florita Kinajil kopi basian di dia hansan kau deposikan no hidas temai mo tapi tadau kau tahu diti tapi basan kumadiau Kumadi Florence Boy Joel Helen Yong Justin Gabriel Doris Asing Joseph Batilu Marius Marudin Enggan Satur Lucia Bibi Alice Lim Adila Emilia Dinis Nicholas Yang Santa mengagi di awa ITT pasan ko no bali zuan sana di das mai mo tiang muso to pemba hutan di ti dan amot potoko pempasi odai gya sudu ginabo sengian obo siti namot po do pempasi pibabasan ko madi zutoi sanan ko todan DJ Den kadi Florita Kina Jill jadi tapi naik ko ngabi debai no jam ko bahu bahu minit do ngasubabit pengutoko isok po pemahaman kia taimon ku isai dati iti kopi po siyan idiaw
2: kopi sanangan na dangos kuam
0: kopi sanangan nagi day dia Petrus
2: na
0: na
2: basi
0: oh basi kia sayong kapan no Petrus
2: may po pa, pasan ni nambalot dan sangin nangon nangos kuam may na
0: ba.
2: Sundong patun yala aw kapi kita na kapi mawas kapi baras na man na palita ingaran na egi sa mjetem pengamong nang ayon iden
0: point to note na kasa Petrus kap
2: sinangan na kao katalo mayo na lay kaya na din
0: ba din ako na Petrus nabok ko bay na nabok ko bay na
2: iso tamunan imumay na
0: tambunan okay ba din ako na
2: okay
0: Petrus mantad tamunan ba tapos na kong abi is yao noi paganakanku kah kini ngok mai mai Rafael Bonaventure Mosios Omi Olga

0: Hoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi naik mengabi mengenai bozo do iso pemahaman do telu ai isai datiti kita ngok toko kopi vosian. Kopi vosian tapi naik. Oh apa pintu nak dati kau ni bah. Tapi naik mengabi pason masa do id nampai ti Facebook dia toko. Anak hamus na ditino. Pengko nati masak di tia TikTok. Tadi buat na po. Waterfront. Oh, okay. Kopi Vosian di diau. Om lagi masak di tia Middle George. Kopi Vosian dong sebab DJ. Om sampai magi kita dong sebab VFM. Dong sebab di tino ikut. Binasi kadi Middle George. Om i semusut masak di tia WhatsApp. Kopi Vosian dong sebab kadi Alicia Moitim mantan papar masan kumadi Ani Matinjan Roslin Petrus om sabia bi ikot tun tapi pibasan dia musab pi mustan ava basit nada ngavi atau mai moka sumusut narumbai pitah Kopi Vosian narumbai.

kami tambah sama VFM dan nama nama tim puriti. Hansana hidas temui mom yang baik kalau jadi kita dao tabi ibasan manta dengko. Pemahaman tau vino kopi bosian tapi nai. Halo halo kopi bosian. Apa pengin tau ndak nanti bapak ingko apa tapi nai pupusanku kosaimban mazak di debah bazan di timo. Oh hozo do tau vino manta di popo. Aiso da Pico Santo.

0: project papawasi lahan lokawi mantad hihiputon sa Bindo kuma SMK kinarut kigatang tu ngobot titik 6,000 linggit kanu mengingkuang kababahan italunalun suway ko kanu papengkawas komohigan it korido lokawi pangalat papar di Mimangbu. Nabos di Vazon mantili Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor project dino tangan pinggi saman napo nga pinggi saman do kapalintan pisampuvan itsa hom popobu diti talunalun itsabah korido lokawi pangalat papar napo baino nga no nakavahyu do kinaisonon di Mimang na dibu miampay na uangan kinaisonon pamuhaminan sikul om katambuhusan.
1: Sebagai kerajaan negeri, kita sedaya upaya merancang dan bekerja keras untuk membawa pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyat negeri ini. Inilah komitmen kita selepas kita mengambil alih tampuk pemerintahan pada tahun 2020.
0: Datu Haji Ji Pinapayhoditi diontok papaymagon do ababazan mamabaktana project dino id kinarut papar. Namo dino i Datu Sri Alexander Nantalinggi mantili kalajak tagazo pinapobos do project do pokopung bosian lahan lokawi do mantad hihiputon sa Bindo kuma SMK kinarut papar na paditi nga masono do to don om pisoso mo opongo id suang timpu 24 Wuhan. Project dino papabasi do lahan duvoh bazan kuma apat bazan kisinodu iso titik himo kilometer kampai no do kopong bosian monodo do sunsuzon mamanaw gakod tundongon bas sumbuh kikopayhan om nagi papas kapapanay project diti pengintangan ko zo tu do moy nakatanud tumanud timpu di nakatantu
2: projek kos keseluruhannya 70 juta. Jadi projek untuk kos pembinaan 48 juta. 17 juta untuk pengambilan tanah dan bayaran papasan premis-premis yang di sepanjang jalan. Dan 9.6 juta untuk kerja kos pengalihan utility.
0: Loji panatasan VAIG LRA Kogopon om Loji pengenuan VAIG Mata Kabang pisosomo ukabon do it kohim pupuson taun diti montok na menguhan pedikidan baik it papar putatan om kimanis na bos divizion mentili Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor project LRA kogopon kihogo tahungatus onong podemimo titik si Zam Lizong Linggit kanu papahabus bahungopod Lizong Lito Vaig sangadaw om pisosomo kotimpu na kalaja diti Wuhan kapodemisomikot namot dino Loji pagunuan baik mata pisosomo ketimpun o kalaja devuhan ke vahu diti. Itimpun diti projek kigatang tahungatus onong pedemimo titik sizam Lizong Linggit dino sizam ngopod piatus no do nepongo om kanu pepeng kapas ginumu penikidan mantad sizam kuma tahungopod Lizong Lita baik sangadaw. Suvai ko kanu mengingkudi kebahingkangan saviavi baik id bawang papar. Pinapayoy Datu Haji Jiditi di Kopongoh, Minakinongoh, Kointahangan, Kogompit Dudwa Project Dino, Id Papar.
3: Apal Tony Bo Tadaw Baino.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Tapi na ko naman no jam ko bahu tahu ngapa dalam si jam minit dong sebabin pagun toko. Ano pamalanan na tadaw may no tapi na ay nombaw pakazan. May kaday, may tamu, tamu dong kongon tadaw may no. Na mozo do ko zvantavan pengko dati. Tadaw may no ko nombaw ngapa dalam si jam buhan di tiko tu. Nombaw patadaw humang toko day buhan kapavagu. Timpu tu mahib au pimanan kada tuhun son bos-bos. Zita ko sandi nga ko bos lagi. Au pimanan kani tapi nai. Nakatahib na di pintangan taun. Duvang ay budvang padam-unam. Mapain ko po. Ko suvan tavan tadaw bay no. Dongo suvab minsa sadap. Dongo sadap. Pio kinesan na umasam. Yan pa'y kivating gaud. Pabi no id kakampungan dodok teko habus kakadazan teko punong sakit nga kibadi tapi na ditinom na lifon basi ako zumantaban na itiid punong tisan ko tanobon au oizo tapi na tadi miyampay gontop hinasu duvang padam tahu darja celsius na itasibo takabas tahong padam apat darja celsius hasu itamay mo kya. Jadi pengkopo palano tawawasi pemenan tika babasanu da tadau bai no. Nemo nehan kiwa memutus sakot. Moy da au asaman bahman haid. Dan bisa sodap kada gya pogun sinidang kan ya. Tamangan kaidasan. Moy da temai mo da hidas amawasi pemamasi kamai di. Bah, tapi naik kau poti musonku memohis dia zu itibai nama tadi Jack Mojikon, Tomu Donggongon.

tomo dongongon kadi Jack Mojikon jadi kibai tu munda no mai dongongon da tarau bai no tarau suvab tarau kahimo tu tahu tadau dudu magang ka da wokon o iton dai do zodi opi manan ka za okitanan ka za aun sapan ka mai di sengian tu manu da o iton do zodi muhi nadi manta dai tomo sang kinding kinding da bibi na hi dai ka na ka dia kopi pesan di dia George Kimbun masa ada pasan WhatsApp di ti kumasa kita mahut Sabah VFM tapi nai palan pa pinsan pinsan ku dari nama nama apa yang ngau pasan Hansan dah dong hidas di kita dah kota dan DJ kadi George Kimbun kopi senangan ke Swabon tadau di ti katahu kumata insan nama kini ngau ya gadi Avitus John Modoit Marius Gawis Morudim Benjamin Saikun pasan tabi Aramaiti kadi gaman timis. Ansan pengo gaman timis om tawinok mi bosian kumadi zudai Sabah VFM izawiti kem lenten fuk mantad papar memasan kumadi Bridget Samuel Lucia Bibi Luis Chin Catherine makan sang om sentap di ketutun dago kopi bosian tadau kau tahu Ansan dahidas toko Sabiavi kau tahu dan DJ ka. Hozo sumusu temenai kongavi iai tando no susu do atagakan saya dah Zaudi Zandi Evelyn Ibin.

0: 10点钟，水温刚好，适合泡开那段叫青春的回忆。
1: Saba VFM， 你的凉拌。Hey。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale siaran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah.
4: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
10: Labana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

0: Suruhanjaya Komunikasi Komultimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial Pangan Peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian Pangan Peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pun dia mengelagan Pangan Peranak jadi mangsa pengakalan antara skamer kopan jenayah seksual.
1: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.

Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

2000 kali sayang. Betiru. Ay, teman, dikejar. Nasuh.

Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

Belau pahlawan ngerua elau khusus ngingotan Joso bangan pahlawan untuk membetan latih. Busnila bangan pahlawan, yono untuk kiti ngereso keamanan tak elau tu. Somo-somo kiti membetan keharmonian ko kedaulatan negara anu tercinta. Selamat elau pahlawan lekat RTM, teman setia anda.

0: Amu kita muat tabangan tak masa jomos diri susah? Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.
1: Tips ngelag anak terlipat diom kerita. Tagu te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kite prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

peranak diki anu kansang kenakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis kolemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau pejogo oleh masalah keteratan ko buk infor dari reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan ku anu saka tak bangun peranak diki.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Ya, dan akan terima kasih kakak bersama Mekalai Siaran Sama Alap Banah 20 siang bagi bulan Julai 2026. Bersama kau Low Yen Betiru, Low Reba. Jadi bersama lagi diam siaran sama Alap Banah bersama kau DJ Azmi lagi Betiru. Di Low DJ Azmi Betiru pun DJ Azmi. Jadi tak minggu tu kita akan bersama-sama sampai no torong minggu. Kerana buan bunda aku sibuk dekit. Kerana aku akan run tak tuaran. Aku akan berkampung tak tuaran. Dari 3 hari bulan sampai no wow hari bulan. Aku akan berkampung. Kau pun kita akan setemu tak Dewan Sri Sulaman tuaran. Jadi nak bitarik ke semua-semua kita ngendak program Sabah Berselawat kok pan konsert Nurani yono tak 6 kok pan wow bangi buan Ogos 2026. Jadi sian-sian dinakan-dinakan yang run tak tuaran. Jadi kita setemu mekang insyaallah mudah-mudahan dipermudahkan momen urusan. Jadi nak bitagu bitarik ke bana-bana supaya timing kita boleh setemu, kita boleh sama-sama mekali ceramah, kita boleh sama-sama nutan program sampai habis. Kerana aku akan turi tak tuaran dari 3 4 5 6 7 wow. Wow mbangi. Aku akan turi tak tuaran. Jadi kita setemu. Jadi harapan tiba dengan dinakan yang sedang bersama mengkali siaran sama tak kemuap tu. Sihat-sihat selalu, sanang atik selalu, murah rezeki selalu, dayak-dayak atik selalu. Kopan harapan tiba dengan dinakan sentioso sanang-sanang bersama mengkali siaran sama. Selain membeli bersama mengkali kami tak RTM Klik, kampan beri beno bersama kok kami balik tak siaran Esro, tak siaran Wow Pitu Kosong ataupun tak siaran My TV, tak siaran Pitu Kosong Wow. Yang sedang ngendak kita tak live TikTok tak kemap tu, share-share bi live tu, tap-tap di screen ne, komen-komen bi lagu-lagu paku bi insyaAllah beling ti sama-sama tak kemap tu untuk mesanang-sanang atai bangan dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama Alap Banah. Yang abah dinakan-dinakan titak Kota Blut. Sihat kah jomo Kota Blut? Yang abah bos Anwar. Sihat kah bos? Yang abah dinakan-dinakan titak tuaran. Sihat kah jomo tuaran? Dinakan-dinakan titak Kudak. Tak Pitas. Tak Kota Marudu. Tak Papar. Tak Sempurna. Tak Kuna. Tak... Minggu lagi ya. Keningau. Kau pun minggu-minggu je lah yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama. Terima kasih. Kau pun yang sedang ngedat live tu, jangan lupa tap-tap-tap-tap-tap di screen eh. Share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersama-sama kau kiti. Kau pun komen-komen bi lagu-lagu paku bi tak live tu ataupun dedek bi tak nombor kami. Kusung di kau siam 4 siam kusung pitu wow pitu wow. Ulangan ku balik. Kusung di kau siam 4 siam kusung pitu wow. Pitu wow.

Ya dengarkan rinduku engkau, sayangku engkau. Nyondangan diam ataiku, kasihku engkau. Begitulah, lebih kurang lagu di sini. Lagu joget torong ponsot. Mau kita pukul 4.10 minit. Kemudian terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama. Dinakan tim itu maku lagu aku piras. Un lagi mitu maku bidadari diam upi. Un maku lagu runsai manuk kekuak. Nantu manuk pukul kemua-kemua tu niak no kekuak. Manuk kemua-kemua tu habis turi momon. Jadi yan-yan pan, semoga senang-senang atai lah bangun dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama. Tak kemom tu, jangan lupa share-share be live tu, tap-tap di screen ni, laju-laju sampai jari tu bege. Boleh kah? Baik ni jari bingkok. Dong atai ti yang bingkok. Okey. Dinakan, baik ni jari bingkok dong atai ti yang bingkok. Amun jari bingkok boleh lagi urut-uruti pelurus kok. Tapi amun atai bingkok, un ke atai bingkok? Un ke? Bebe kami itu atai bingkok? Nyaun teh kok, atai manuk pun ya bingkok. Atai manuk pun bentuk pelop. Lagi mito, sian lagi mito. Bau DJ. Bau kok. Betul kok, mana kok. Jadi dong atai bingkok dia nak kena mesti lurus tu atai tu. Amun sayang-sayang, bana-bana amun ngintam-ngintam, bana-bana amun kasih-kasih, bana-bana. Dong betiru sekasih maung sasha. Boleh bagi maung balik, semua balik. Maung ni balik, sasha balik. Biasalah manusia kok. Masing-masing kok ujian ni, masing-masing kok dugaan ni, masing-masing kok masalah ni kok. Okey. Jadi berlagu lagi kau lagu tu. Mungkin dia mahu tu ngupi-ngupi dia buik kau. Jadi untuk ngalak-ngalak ngintam ni tak lagu tu, mesti kemak ngagat lagu aku piras kau. Sabar. Lagu panas-panas nak-nak tidak. Panas-panas bau peluak tu kau nak-nak tidak. Sebab banan ti awal-awal panas dia macam ni terkeso banan. Jadi baik ni kan penasaran ngagat. Torong-torong ni baru ni lah.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makanan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemap sampai pukul 6 kemap.
2: Siaran

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana. Teratibi kadinakan. Luman tanah boleh mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langan la ko pen ngawal bosuan kolesterol.
1: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja ta pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kiti untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kerita ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa meja kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kepan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluat minit aktiviti fizikal di minggu akan mengurangkan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.
2: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngeruah plan strategik jangka betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman pendidikan menengah wajib KPM Rainedion panduan pelaksanaan ai anu ngrangkuman proses keposokan penempatan bangan cigu ko penjogoan.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢。
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Dongkom tinau, dongkom kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokom yoso, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul 3, ngabut.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuapto. Sinergi Persekutuan Lahat Penting Merun Projek Maraan Trafik Tak Papar Kerjasama Pendidikan Antarabangsa Pinedaras. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Sinergi erat antara Perintah Persekutuan kok Perintah Lahat Penting untuk matongan kelansaran engkok kejayaan pemerunan projek penanggungan dokon kok Maraan Trafik Tak Daerah Papar. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi Mara, pengkebiaan dedangai agensi kulit matongan setiap perancangan penerunutan masa tenetapan untuk kelapan rakyat. Dubungannya beliau maku kedua semua penuh nang Perintah Lahat engkau agensi sekait untuk melingau proses pengenduan tanah kok minda kegunuan tak tapak penanggungan. Beliau tenemuan Bojo Maidan mesak tanah projek menik taraf lan lokawi nang Bulatan Sabindo tak SMK Kinarut dirasmi oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Datuk Alexander no endok kontraktor anu nilantik merun tanggungjawab engkau penuh integriti kok nutan jadual engkau kualiti daras. Diom masa somo puk Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali Mara dua lagi projek bau akan penerun tak daerah untuk nukung moyoan rangkaian penanggungan. Projek terposok menik taraf pelanan pintasan pengalat papar dan ubinian lek kerajaan persekutuan narusan Kementerian Kerja Raya engkau proses tender ni jangka ngempon November bunda. Dikau lagi projek bau iono penanggungan jambatan Suang Padang anu bau penelulus lek Ketua Menteri Tak Maidane. Pemenangunan jambatan bau menjaji papar pengen telu jambatan untuk marak pelanan kereta engkau lebih alap. Projek tak dia RMK 12 tak dikau titik telu kilometer akan penenik taraf tak lan kembar empat lorong. Tak sedih penesukup mengkok lentean jomo luman betis pelanan pengen bumbung tak SMK Kinarut engkau menik taraf telu bulatan tak simpang su isyarat. Kerjasama pendidikan antarabangsa antara Malaysia ke China selajur daras narusan pemerunan program International Mobility Business Experience 2026. Program penerun oleh Fakulti Perniagaan Ekonomi ke Keusahawanan Universiti Malaysia Sabah UMS mengkurung pelajar pu akademik tempatan bersama wakil nang Universiti Shanghai China. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan Kuala Alam Sekitar Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal Mara usai penting untuk meluak generasi pengen wawasan global anu ngerati penanggungan ekonomi sosial ko alam persediaan. Beliau berucap ngerasmian penombolan program tak Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Setiap program benut pengen peluang memiatungan perniagaan pelancongan ko kebudayaan. Untuk mensyukur masyarakat engkau kepandaian siodop ketunuan tak kecemasan sebelum ketekuan pasukan penyelamat, Jabatan Bomba kau penyelamat JBPM Lat Sabah kau wilayah Persekutuan Labuan merun program Hub Kemahiran Kebombaan 2026 tak Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Pengarah bagian latihan JBPM Timbalan Pesuruhjaya Bomba Abdul Razak Muda Mara, program ini muat latihan praktikal endok penut kulit bertindak lingau kok ngawal perian semasa kecemasan. Program Kalik Bobok Ni Tak Malaysia terposok latihan penggunaan pam ketunuan, alat meda api, panel ketunuan, kawalan ketunuan engkau simulasi nelamat 150 siam penut nang dedangai agensi institusi kok organisasi nutan program.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

43 sambungan pipe buat haram terati ko Niopo diam di kooperasi bersepadu Jabatan Air Lat Sabah Jan Stad 2 kawasan Setinggan tak Kampung Mangkalinau Batu 3 Sandakan. Nutinan dengan delah tempatan bersama 2 unit pam buat. Kesalahan yang nutan seksyen 40 kurungan B enakman bekalan buat Sabah 2000 telur. Amun sabit kesalahan boleh penyeteruak dan tak datus ribu ringgit. Kok penjara dan tahun antara kedua-dua ni entedo. Operasi penerun untuk ngelagan sambungan paip buai anu salak tak sedi undang-undang. Engkau ngelak isu kerungain buai ni pengen hasil tak sandakan. Jans akan narusan operasi penandawan tak kawasan panas anu rai terati untuk matungan runi buai bersih tak pengguno tak sandakan. Sementara itu Sabah Electricity pun kok rati kok ngopo 40 sambungan wayar elektrik haram engkau anggaran buat wampu 2 kilogram. Datus pitumpuk-pituk kau tapak Sulaiman mahkota berduri COTS kolek senopot yang operasi bersih tak persediaan taman marin tun sakaran sempurna. Operasi duombangi membiak dua tungan tumpuan pelancongan yono pulau Mantabuan engkau siampu empat kau ko pulau Buhe Dulang wampuk telu kau. Pihak taman-taman Sabah makai suntikan secair suka yono pensikotan mesra alam anu alap engkau niat mengkerat organisma marin ali. Mesin pendokopan pengendian engkau ropot, maaf pengendaan engkau ropot, tekonan terhadap ekosistem terumbu karang tak kawasan yang kakal berterusan. Engkau yang penandawan akan terus daras untuk matongan pemeliharaan kazanah di laut tak taman marin tun sakaran kakal terpeliharo. Programnya penurun engkau kerjasama unit penyelidikan marin TMTS selakan Marine Conservation Group Kok Reef Check Malaysia. Datus 27 pelajar akan nerima biasiswa Lat Sabah engkau maidan pemetekuan tak lau amis tu. Ioni akan sempurnaan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Kumpulan Yayasan Sabah KYS diam dikau pemaraan penerima biasiswa gai iono nang pelajar anu menteko kecemerlangan akademik diom dedangai aliran pendidikan maidan pemetekuan anugerah biasiswa Lat Sabah siri ke telumpuk pitu penerun le usaha kolaboratif antara KYS Jabatan Perkhidmatan Awam Lat Sabah ko Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Mahkamah Seksyen Sandakan ngelabuk hukuman penjara 20 tahun kok 25 pasut terhadap dangan dela warga asing anu didakwa ngerogol anak dendoni tak dembuak rumah tak batu 21 Sandakan Mac limpas. Dela nimuran 50 tahun ni sebunda 2 peton dosan ni labuan hukuman Boyjo ngakun salak tak bundaan hakim Roslinda Razali. Untuk petondosan bok-bok, Roslinda ngelabuk hukuman penjara 20 tahun kok sepuh wawak pasut tak tertondos kena ngedakwa ngerogol anak kandung ni ni umuran 15 tahun nutan petondosan seksyen telu pituk 6 telu kanun kesiksaan. Untuk petondosan kedua tertondos ni dakwa nutan seksyen 14 A Akta Kesalahan Seksual terhadap peranak 2010 pituk tertondos ni hukum penjara pitun tahun kok 5 pasut. Kedua-dua hukuman penerun entedo nang tarik tetondos ni dokop. Tetondos ni labuhan hukuman penjara dan tahun kok 2 pasut nutan seksyen 16 dikau Akta Kesalahan Seksual terhadap peranak 2010 pituk.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Ikut Bana kereta tu tahu. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
3: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nenda, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo, masa muan bantuan.
4: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
5: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pan terkelipat.
6: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
7: Dinakan, pitu kam bekal siaran sama.
8: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
7: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.
7: Siaran sama.
9: Bersomoko, DJ Azmi.

Ya, dan terima kasih kakal bersama mekalai siaran sama Alabanah 20 siang bagi bulan Julai 2026. Bersama kau low rebah tak kemap tu. Kita bersama lagi diam siaran sama Alabanah. Pasok tak jam ketelu, diam segmen mene-mene lagu. Terima kasih kena kakal bersama kau pun mene siaran sama sebagai segmen tak kemap tu. Diam segmen menek-menek lagu dengan buat lagu Aino sedia aku yang berpina aku tak live. Kau pun tak WhatsApp di sini. Jadi harapan tiba ngedinakan yang sedang bersama-sama mengkali tak kemampu tu. Sanang-sanang atai bersama kau lagu-lagu yang berpina nenek tak segmen ketelu. Diam segmen menek-menek lagu tu. Tambang ini nak yang sedang ngedak live tak TikTok, dong lupa tap-tap screen. Share-share bila lagi live tu, kau pun dong lupa follow di nakan. Yang niat lagi by follow, tekan be follow eh. Supaya sanang lek ti siatur kang. Sanang lek ti ngurus ian-ian kang mana tahu un hal-hal penting kang ingin memia di Azmi. Follow bidok. Baru kam chat-chat. Okey? Mana tahu umaku lagu kah? Ataupun ingin nuju-nuju salam kah? Ataupun ingin muan idea? Ataupun muan pendapat kah? Ataupun muan... Ian-ian je lah. Kok? Jadi chat bijo, insyaAllah. Namun... Anu? Un chat? Baru kita masau nei. Okey. Untuk ya ganti bersama barat ni un lagu kulat ke DJ. Tujuh kutak bangan buku yang bau mulek memia kulat. Memang bana-bana bitiru memang musim kulat tinakan. Kulat nungkul, kulat pekar. Tapi aku minat yang nungkul lah. Pekar ni dangai. Tapi yang nungkul-nungkul ni nak kalau dah putih. Minta lu lagu tajuk gay aku bansi. Sin penyanyi ni. Gak aku bansi. Kau mana tajuk lagu band bansi-bansi tu. Jadi ni terhati gua dikau. Gua dikau bansi ni ha. Salam anak sama tak Pineng yang abar. Salam dekat kampung Wak-Wak. Itu lagi DJ ku. Ya dinakan ku. Fahmi. Terima kasih Fahmi. It's me Syafiq yang abar. Sian lagi mintun diam live tu. Yang abar dinakan-dinakan. Tisihat kan momon. Salam dekat KB Barak Mong. Maku lagu background live nu DJ. Iya nah, background live ku. Gua dikau ah, background gua dikau.

Jadi nak kenakan ku lagi 10 minit kita bersama. 10 minit kita bersama. Jadi sadar nak tersadar ti kita tak tolong-tolong siaran noh. Jadi yang pun terima kasih kena kakal bersama mekali siaran sama. Mbanan ku kam engkau dengan buat lagu sebagai penobol siaran. Sekito sekiro ni unsalak ku silap dekat maku, maku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo yang alep enindo yang ni alep tiniman tio-tio dinakan ah. Dong lupa untuk terus ngejogo kesihatan bi, keselamatan bi, kopan sentiasa nutan siaran Sabah VFM. Okey dinakan. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran. Selepas tu yen awar KN. Wah kurung tu. Yen awar KN. Okeylah yen yen pun kira ni salah aku silap aku maaf dinakan beragam-ragam jo. Jadi lagu tu untuk kam yang sudah bersama-sama mekale siaran sama Alabana. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan sebagai penombor lagu tu untuk bangga dinakan yang sedang bersama mekale siaran sama.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sang. Dinagaan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.
1: Salam Malaysia Madani, maka aku Abdul Kahar Haji Omar meriam habal-habal lahat sabah BFM siaran bajau hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti. Pagtabangan hogot perintah persekutuan maka perintah lahat mustahak tuju pamalanjalan projek infrastruktur Trafik Mapapar. Pagtabangan pendidikan antara bangsa Pinatogtog. Habal ni Lausan. Pagtabangan hogot perintah persekutuan maka perintah lahat landuk mustahak ako maka paghalian lan jalan maka kejayaan projek infrastruktur paligay nama soal angatasan masalah trafik ma daerah Papar. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi Angahaka Pa'abai secara bersepadu Indaginis Agensi akan maka paghalian sakahabat hinang ahap lan jalanna amiak masa bai ni tetapan aku maka kila-kila kahapan tuju rakyat. Minhe e beliau magkaraan pagtabangan hogot min perintah lahat maka agensi tumabea aku amalakasan proses pemindahan hak milik tanah maka maglud ai kapanyapan matapak peghinangan. Beliau nibak BPN Majlis Pecah Tanah Projek Menek Tarap Jalan Lokawi min Bulatan Sabindo 7 SMK Kinarut yang dirasmian hek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Datuk Alexander Rusab angahaka kontrakta nipene amal lanjar tanggungjawab sahab-habna sedi min amiak jadual pelaksanaan maka anulutan kahinang secara lawi abontol. Mario Masahei, Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali mantuk bahawa dua lagi projek bahawa akan dilanjalan ma daerah inaani tuju pemasongan rangkaian infrastruktur rapag lahan. Projek inaan yana pemahapan labayan pintasan pengalat tuju Papar ia kolek peruntukan min perintah persekutuan laus min Kementerian Kerja Raya maka proses tenda dijangka nagna bulan sangpuk kasa sinong. Rakayu lagi projek bahau iaitu paghinangan jambatan Sungai Padang ia baina kolek kelulusan min Ketua Menteri Henabu Majlis Inaan. Paghinangan jambatan bahau inaan ini akan maka menjari Papar taga tulu jambatan maka pasanang pagsuak labayan kenderaan secara labi patalua. Projek Mariom RMK Sangpuk Karua ia tangna kalawakan rakayu titik tulu kilometer inaani digantian makalan empat maglambal paminta dana pinasukup maka jejantas untuk banan mandusia amaklai labayan langkap maka sapau patuju ni SMK Kinarut maka amian tulu bulatan patuju ni simpang tagal lampu isyarat. Pagtabangan pendidikan antarabangsa Malaysia maka China patui Pinatogtog laus min penganjuran program International Mobility Business Experience 2026. Program anjuran Fakulti Perniagaan Ekonomi maka Keusahawan Keusahawanan University Malaysia Sabah UMS amampak tipun banan anak iskul maka ahli akademik tempatan magbea maka wakil min University Shanghai China. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan Maka Alam Sekitar Dr. Andi Mat Samsu Rizal Muhammad Zainal Langahaka inisiatif inaani landuk mustahak Mariom amal lahir generasi yang magpimikil secara terbuka masoal pembangunan ekonomi sosial maka alam saku libut. Beliau Langahaka butihek hinabu ngarasmian penutupan program inaani ma Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Satu golan jalan program banan peserta kolek peluang patubi anganda kandi mantagan kawasan perniagaan, pelancongan maka kebudayaan.
0: Denagan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sabah Maka Wilayah Persekutuan Labuan megahkan hinang program Hub Kemahiran Kebombaan 2020 Kanom Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu akok maka paglalikan masyarakat tagaka pandayan magsakap apabila magtubang maka binsana ketunuan maka kehunitan ni pagrayrayan sebelum katakahan pasukan penyelamat. Pengarah bahagian latihan JBPM Timbalan Pesuruhjaya Bomba Abdul Razak Muda Angahaka, program inaan ini amar dahan masoal latihan praktikal akok peserta rai-raian magakal maka angawal keadaan hinabu kehunitan. Program yang imbohon ni pahinang Malaysia inaan ini pasodna latihan cara amakai pam kebakaran, alat pemadam api, panel kebakaran, maka amar dahan cara pataluak anabang hinabu kehunitan. Siam hatus 50 siam peserta min indagines agensi institusi maka organisasi amia magabai program ina ani. Ania 40 sambungan pipe bohek secara haram ni patongan maka berjaya ni bakatan mariom operasi bersepadu Jabatan Air Negeri Sabah madua kawasan paglumaan setinggan makampung magkalinau batu tulus sandakan. Rusab ni sagau rangan lala manusia tempatan maka dua unit pambohe. Kasaan ina ani ameak ma seksyen 40 kasiam B enekman bekalan air Sabah 2003. Bang Iyai sabit kasaan menjari talua pain 100,000 ringgit maka nijil angabut ran tahun atau karurua mintada. Operasi ina'ani nilan jalan aku makatasan masalah sambungan paip bohe secara haram ia sak ma undang-undang maka minta dana angatisan masalah kekulangan bohe maka lugian masandakan. Jabatan Air Negeri Sabah akan patuhi hinang pamantauan makawasan ia baina nigindanan aku maka kila-kila bekalan bohe alisin 7 baknan pamakai masandakan. Sementara HE Sabah Electric City rusab maka gindanan maka amakatan 40 sambungan rawai karan secara haram anggaran 80 karua kilogram. Ania rahatus pitumpuk kapitu kaling legetan atau tapak Sulaiman mahkota berduri berjaya nipahilala mariom operasi pembasmian malekoman taman marin tun sakaran sempurna. Operasi Mariam Duangalau Inaani ni hinang mah dua kawasan kelurukan pamasial iaitu Siampu Kampat Kaling Mapu Matabuan maka Walumpu Katulu Kaling Mapu Bohek Dulang. Taman-taman Sabah amakai cara anginjikan bohek cuka iaitu cara selamat maka ambal maka laatan keluman organisme amerin sedih. Minsan pun hinang Inaani linen jalan maka cara pataluak pinatongan ekosistem terumbu karang masih mariam magmasalah halam nia harokan. Minhee pamatongan pamantauan secara ni ini tinutan akan patui ni pahinang akok pemulihan kazana ri laut mataman merintun sakaran anatas tapahilala. Program ina ani berjaya ni pahinang magtabang maka unit penyidikan merin TMTS selakan Marine Conservation Group maka Ruk Sheikh Malaysia. Ania rahatus 20 kapitu anak iskul akan maka talima biasiswa negeri Sabah memajis penyampaian ma'alau Kamis itu. Majis ina'ani ni jadual akan ni sampurnaan hek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Kumpulan Yayasan Sabah KYS Mariam Dakayu bantu gangahaka panalima bisiswa iana baanan anak iskul Asanglit Mariam Akademik Indagines aliran pendidikan. Majlis penyampaian anugerah biasiswa Negeri Sabah Seri ke Telumpuk Kapitu anjuran Min Usaha Pertambangan antara KYS Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah maka Majlis Ugama Islam Sabah. Mahkamah Syesen sandakan anganjil satu gol 20 kasat tahun
maka 20 kalimah raplosan rangan lalla aaluasan yang didakwa baih angan rogol anakna randa maluma batu 20 kasa sandakan bulan tullu pelabai. Lalla umur 50 tahun ni nak ini taluak dua tuduhan, maka labuk hukuman bai PN akun hinang kasaan marhuan Hakim Rosalinda Razali. Pertuduhan tagna Rosalinda sabit hukuman jil 20 tahun maka sangpuk kawaluk raplosan 7 tatuduh sebab ni dakwah bai angan rogol anakna umur sangpuk 5 tahun. Amiak tuduhan seksyen 3 tullu pitu onom kurungan tullu kanun kesiksaan. Manakala pertuduhan kedua isap tatuduh ni dakwa amiak mas seksyen sangpuk 4 kurungan E kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2000 sangpuk kapitu tatuduh taluak hukuman jil pitun tahun maka 5 raplosan. Karorua hukuman ni hinang sumbia min halibulan tatuduh tasagau. Tatuduh rusap taluak hukuman jil ran tahun maka 2 raplosan amiak seksyen sangpuk kanom kurungan dah kayu akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2000 sangpuk kapitu. Hukuman inaan ni dilausan secara nipag sedih. Ramatana apalarian ni sago hek polis sebab ni persaya baik amin sana on dia mula sigam umur 2 bulan matawau. Mata anina ani hal umur 30 alana umur tulumpuan maka handana sangpuk kawalu tahun di sagau mantag kawasan peluhayak hospital Tawau jajahan lisak sangpuk kasa 45 minit sango misnin. Pemangku ketua polis daerah Tawau Superintendent Nelayton Encawat Angahaka segawa nina anin hinang susulan laporan pegawai perubatan ia makanda bakas ajahala ia makali tahan ma onde mula ina ani hinabu tinambalan. Minsan rusus pihak angaka bahawa onde mula ina ani bay alabu sogo ombo anak-anak ina ani ngahaka kasaan bakas ajahala ina ani ni para saya magsabab min akal laat onggo amakna. Kes siasat amik seksin tulumpu kasa kurungan dakayu kurungan E akta kanak-kanak 2000 rakayu maka seksyen ondom kurungan 1 kurungan C akta immigration sangpuk kasiam 50 kasiam / ondom pu katullu. Pangupu Sabal pina sampai pabalik habal mustahasi. Pagtabangan hogot perintah persekutuan maka perintah lahat mustahak 7 pemelanjalan projek infrastruktur trafik mapapar. Pagtabangan pendidikan antarabangsa pina totog. Butian habar lahat ko piti bai ni sediahan min seksyen berita hewal semasa. Berita bai ni sunting hek Jeyono Ramahin terjemahan bai ni hinang hek Muhammad Junudin Nasirin. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Magsuko ni kaamba ng sagasyaka ano yuk siga hambal magbaka ta makale siaran sama siar Bajaw Hilingsang itu. Maka aku si Abdul Kahar Haji Omar, maka kita ongka suara jantungku datin sa adia. Maka

Barang plastik nga masa hatusan tahun gompain marai ibuan tahun untuk kahansul abutan makalimisan alam sekulibut bangiay alatag pagtimanan. Barang plastik itu minjari pinakay pabalik pangahinang pakakas gunahan makita allau-allau. Pinabiasahan animanan banan sigit mariam tuong ayay pinakay pabalik iya magsikotan makakaap.

0: Magsukol sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Saga siaga betina ani sagondam na 24 tane ko na sagondam 25 ay sagondam 35 minit akan pasod na salat waktu magharib makawasan kekitu makakawasan kawasan anu dalo waktu na amole kalasan Nurul Rajiman anusul selepas ia lalajas ni makahalkaan.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Dari balansa kasiya ka nom tulung po kali masih pasal na waktu magharib, waktu betina ani, anda tanah banan anak-anak telu kaum puanta, maka banan ya dah, waktu ina ani sapap na maluma bangi sa yuksiga hei, kita pelan jalan jalan di masjid, anu nayan solat padu maghrib itu. Dua ongka angagaran kita tu onggo amma maka kasih lasa, onggo amma itu ongka ansi kilah. Maka kasih rasa itu ongkaan si adi. Jadi anu sul-nusul pakali-kali ter ongka sehingga itu.

Sampu kasa minit lagi. Magbiak kita masiaran hiling, bajau hiling sama. Jadi nusul-nusul si Den maka lagu Tangis Pengintoman.

Hari panas ya ka, halong kuraniti untuk lawiti murah-murahan pengani lagi taabut. Yuk siga masa pahalu magbiak pen kita pabalik marioman siaran bajau hiling sama. Ongka iti mainga kalasa persembahan dari lelah si Ras isag pitu itu anambung sehe siaran etnik murut.

0: you.
1: 谢谢。
0: Magsukol. Lapa magsukol asal landu sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap atayna mampu maka paglapal magsukol. Ampain aa inaani yang akaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantam. Baru kita alugi magsangka hap maka allogan ay tapanawang aasaddi.
2: Magsukol sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
0: Matak nga Laut Cina Selatan, niya da kayu po Malaysia Rapuna, donan Pulau Layang-Layang. Tanak na jajahan 300 km min kota Kinabalu po Layang-Layang, iya na kasihan min kapupuan Spratly. Yani kawal he angkatan tentera Malaysia, ako makajaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sang po makasiam walumpu po Layang-Layang asal hal baik batu-batu ri laut ya lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan baipain hei Malaysia ngahinang panampan gusung maka po Layang-Layanginan nui nipamanjari po sebenar. Sangai tahun sang po makasiam walumpu maka tulu tantra Malaysia baini patan nak magtugas mapu Layang-Layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Buatina ani po Layang-Layang taka landasan kapal Lomeang radar maka pangkalan tantra aku maka jaga kawasan strategik inan. Po ia asalna hal bayi min ginisan batu-batu ri lautinan. Bayrusan dituntut he Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau ri laut. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kahal ma patta. Sago ai ia sanggup dibangun hetam maka pinatatas.

0: Assalamualaikum am salam Malaysia Madani Rai Noringo Homoyuna Honu Pamahunan Paskuon Krui Hendria Neklon Bahulu Ahora Agasib Bonsoi Loho Pahaliran Rabilor Sabah Agasib Kapio Pohon Doon KPM Namalulus Ra 4.6 Bilion Ringgit Tapas Singkot Rasikulan Nakalair Loho Pahaliran Rabilor Sabah Pohon Doon Da Loho Saringgit Limongo Pergosin Sakilo Ahondok Kondora Semenanjung Menteri Pantinaman Pangimpaitan Am Industri Akanon Sabah Datu Jamawi Jafar Nambala Bawal Hino Iniau Noyo Rapatu Pahayaman Nambera Kabinu Agensi Persekutuan Am Negeri Ondok Sino Kasungkai Tinora Industri Nubilor Suain Torahino Kementerian Pantinaman Am Kaumaan Nu Akanon Rais Tumutun Raku Kula Bebal Konangin Supra Ulu Nampalana Sabah agala prapagin supan am keluayan ahondok konora semenanjung itu nakayat noyo subsidi RM50 rangotom rabilor papahandaan raloho pahaliran rabilor subsidi bahasa pulak tempatan am subsidi diesel bawal itu kasip kapio minsu praulu nampalanau ras Sabah pokot huangan tanom rabilor amresno minsu pamaruang papasilan rabahas ran negeri itu Pahin supan uko pisan emergensi no parintah negeri am persekutuan agasi piroton konorakan sayan papasingkatan rapan tinanaman pengimpaitan pemimiahan am agro akanon Sabah ulukono ulun antinanom am nasuangan ralusar bandar Datu Jamawi Jafar Nambala lakohito pakaluai rejensi sino kasungkai tino ahompot rakaluayan am kapandayan nilo iso Nambala rahitu libos program pasinanganan nampai rako pisan emergensi KPKM INC Sabah Rakota Kinabalu Umas Nuna Hutuman Hino Kawit Nukopisan Am Agensi Ralui Numafi Am Kementerian Pantinaman Am Kaumaan Nuakanon Persekutuan Angiau Ahin Sub Ahompot Rakaluayan Kapandayan Am Kuliamos Konorakan Saya Nu Ulun Antinanom Angimpait Amimiah Am Ulun Ra Lusar Bandar So entara hino kuliamos pinasila intara pantinaman am pangimpaitan abulitarin ramakmal nasungkait kono tumutun rasuang nu karbohidrat sukrosa am nutrien rakapo kuliamos hino talanon Kementerian Pendidikan KPM namalulus ra peruntukan 4.6 bilion ringgit napasingkot resikulan nakalair ras Sabah projek hino pinaralan dan dalam timpu 4 tahun intara tahun 2023 talu ralui nu parintah madani timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo Nambala usin hino santayaran intara 6.6 bilion ringgit peruntukan dinulus ran dalam timpu 4 tahun intara tahun 2026 rahu kono poyo intara tahun 2023 talu suku raraino sino 4.6 bilion ringgit dinulus ra projek ras Sabah raraino sino projek ra peringkat perancangan projek kotong balon am projek nampungo binal iso nambala rahitu rapat no tinumam ra pangkibalaan rinuangan nu senator Datuk Pung Jinje nasungkai tra pokot no parintah nalingapura kapahanan sikulan nakalai ras Sabah Tayaran nguasa dan ngampung rapang kinaman dan perindim beralih mengatus opor liter petrol di bos nilana nahan dan rondo bot rapat no operasi binaralan dan libung di luar muara sungai Mangkalinau Besar. Pengarah maritim Zon Sandakan Kapten Maritim Suhairi Husin Nambala potina tinahan no pasukan penguasa rapat no op sejahtera op cegapati am op tiris apa titik kusung sang ulu nungkuyan ain tapatan nang ipit rabot hino tinumundak intara bot am nahiro inoy raking luluab pat pinarisa ilo nakata ngara gilon inisian dari mengatus opor liter petrol am rondo injen sangkut apat ngopor kuasa kuda si pungkawi loho nuklear mosinau mamar opor am 2,500 ringgit kesinia sayat mayara akta kawalan bekalan 1,900 yang mengopor am rondo Amnekmen Pelabuhan Am Dermaga Sabah 2002.
1: Aho itu aringoh miring tora Sabah VFM Kasalulan Rahumurut.

Program Kalimanan Kampinan Rasikula na Kasi Proyolon Poyo na Kaya Noyora Bepet kono anak rakain tutunan na pasir alalang sikul na sungkay trajinaya am kapahanan sosial. Ito polis daerah Bepet, Superintendent Champin Pio Nambala, itu po na kasip kapio ahimpin intratu uvaho akaya reaktiviti pasalangan radada jinaya am babal ika onsoy. Iso Nambala rahito livos ng impuas ra program Ops Selamat ra SK Klias Baru Bepet. Iso pano na kita kera ulun nasuang ika luay apata krakat am ekon bank ra ulun wokon ahimpin intrahunan am parung ra ulun. Matuo pano kasip tumutun kapio ra babal no lalang nilo hili ika aluay akayaya ra activity ika onsoy. Limang ulun na pilatan nyo hinotalo ungguyon am 2-2 dapat no kinabalo kemalangan no 2 karita ono nasok raralan sulaman tuaran rasuswabili. Meraho pinasila no pusar kayang kulian operasi kaupisan bomba am angangampin Sabah. Siam ngulun ang gotay intara BBP tuaran inuera intok no kinabalo libos na nga po ratalipon asah. Rajam kalimo operam siam kaminit rasuswaw. Pasukan bomba ras na napain salo rakawit nilo ono nansip randalom karita am ng tinakan na pasukan perubatan. Dongolun ng kuyan pinabalan na pilatan bonsoy, liliwak rasang ulun rando na putulan ralongon. Kawit nilo, initaran ra hospital tuaran, inayak ra karita EMRS, JBPM, am ambulance KKM. Operasi pinaparan ra jam ka onom apat ngoper nga minit ra susuap. Parintah Sabah na palay ratu lampos usin opor ngaribung ngaringgit ratu kenu atlet negeri ondo akalap rapingat emas randalom nusukan Malaysia Sukma kadung operam Dora Selangor. Menteri Pepasingkatan Tu Bahu, Kasingkatan Sukan am Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titinga Nambala, rapingat perak am gangsa kulimani nangapura usin talung ngaribung ngaringgit am dong ngaribung ngaringgit. Isolansan rahitu misup apain koto rahuang nu atlet am pegawai. Iso Nambala rahitu libos na nampilon ra pahutuman pamaleran ra kontijen Sabah ahili ra sukma am para sukma ra kota Kinabalu. Kontijen Sabah siap malulur ra apat ngopor pingat emas rapat nu sukma ka dungo pram duo ondo pralanon intor opram limo suku dungo pram apat hari bulan ra bulan kawalu ramatong tu. Sabah FC nangapura 4 juta ringgit intra emas Sri Samantan Sdn Berhad kono pamaleran ahili ra Liga Super 2026 2027. Tajan hino pinasuku mahira perandian pangkratian MOU Sinainan ra Kota Kinabalu. Pengarah Sabah FC Dr. Datuk Ali Jusipil Nambala usin hino akan sopra operasi ni kelab nakai anuyo papakan sen ra keluayan mulik rakan sen pemain am kinon seo nu prestasi pasukan. Rahu kono poyo sumkor intura kumpani asok ra penaja amrangan pahin sup minso papasingkot ra keluan nu Sabah FC ra timpu mawar. Pengerusi emas Sri Semantan Sdn Berhad Hafizal Mahmud Nambala ilu nampilik ra Sabah FC nintaran rasukan bola sepak amar kapio rahuang nu rakyat Sabah amrais no minso prakumpani hino mimar rana suangan. Painsu panhino nakai neo siri jelajah Sabah FC, klinik bola sepak am penajaan Liga Daerah. Popornur Rekopoyo ahora agasi bonsoy. Loho pahaliran ra bilora Sabah agasip kapio pohon doon. KPM na malulus ra 4.6 bilion ringgit tapasingkot ra sikulan na kalair. Nuneo popornur hunu pamahunan ito ra Sabah BFM kasarulaan ra humurut. Hau hinili kinomos laho ri Sharon Raymond. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kulawai Reja Lurga Minang kolondo onong no ruita kau kondo Guang Patriotik. Guang Patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor.

Assalamualaikum Kansan Random, Kansan dan Kini Ngora Sabah VFM Kansan Lulaan Roh Nomorut Pasir dengan Lantakan Onsoy Roh itu bahagia bergaka Roh kata lura minggu Nah roh kadungo peram siam hari bulan Roh bulan katuluk Dungan ribu dungo peram monom Kawakai rago ni Hendra Niklon Segera kapaparan Nesiaran takara jam Kasiam roh londom Jadi langsung nau bahagia bergaka Roh itu yak penuh Untuk muyun Kini Ngora Mon Roh Sabah VFM Man saya langsung kena nangka Wang Kini Ngora Kawin Nuri Merimbai Pasal lulain kura londom itu Mengkono semimpung Rena tangan ondo man mai bahagia bergaka Alapun takara kuna pantingai santaka Ra londom hitu Dungo pram siam hari bulan Ra bulan katulu Dungo ribu dungo per amonom Amras takan gini ngora rimbai Hitu rimbai dan taman ri Azroy am Susi Wilson Nampira tanto Sudun bahu nurimbai Teri Razimin Ribin Indah sayang

0: tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2022 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabobal Tamadun, Ondok Sino Rabobal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2022 Pramunong inintaran na hondo ponaralongon kakaton pat ambaca raruko negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia.
2: Amin obaga jamal katul dengan peram talungan minitra London. Amin dunia kena tema pengapuan dan orang kebangsaan Amoro Malaysia dengan ribu dengan peram monom. Yohino Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi pahak pegaka merapat dengan bulan kebangsaan. Kita kena ini bit kena pakai pora bendera Jalur Gemilang. Bendera Sabah pahak pegaka. Kena karita pahun kadai. Kena rapa kita huang ahinga rapa mahunan. Raka pahino ra kono pasila rahuang patriotik bahaga-bahaga. Jadi mengait takah kono pemahunan takah Malaysia mohon saya takah rondo ambokon hili takah kono rayus ansilulum onsoi ra kono kayahan takah ra kono pemahunan takah itu. Yo bahagian apa raja baga balura London mai rimbai pahilion ai natangan ndo pasar lain mai ratu kenu oro kata lura minggu bahaga bagaka kono sino do rimbai pahilion mai ra London itu yo hino rimbai inan pinangkau sari rimbai ri Angela Bako rimbai tu pono binatikan ri Angela Bako liwat pahilion London itu bahaga bagaka rimbai aungo semua rion rimbai ri Magdalena Yusuf rimbai itu pono binari Magdalena Yusuf. Karuron rimbah itu bahaga bagaga kono rimbah nak lahir. Hinono kono alapon takara kono pantingai santaka peringhon taka anduli rarangan-rangan taka bahaga-bahaga taka kono kini ora kasalul anah numurut. Kono alapon takara pantingai santaka liliwa semimpung rena tangan rimbah pahilion. Hendok pio rimbah inan pinangkau rimbah Angela Bako rimbah B rimbah Aungo Sumairio rinimbai ri Magdalena Yusuf. Jam katulu dengan perami mengambil terlondom. Na per jam katulu dapat ngoperam palu ngaminit. Akan suku timpun asan isyak. Dari bung nu kota Kinabalu. Amin tokon ondo na hondo. Ringo muyon rimbai turi Diana Lofi. Pinilatmu huangku.

Kurawai rejalur gemilang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor muni.

0: Suruhan Jaya Komunikasi Am Multimedia MCMC Mokondo Ralonggom mempalugut rakaun media sosial rulalaing ragana mopor am talu ngambilor. Matuo rulalaing pakaran koson mangaru ralalaing nilo ondo kalo poyo nakasuku mopor am talu ngambilor kalo mambal rakaun ramedia sosial. Gitio koson mangampin lalaing intoram marung ruskema am makalabit ralalom jenaya seksual.
1: Amreson gura kono lohonu hata hondo pinasila nu ina nguasa industri kita Sabah lohonu ra orang nusau bahaga bahaga ga talungo per hari bulan da bulan ka tulu 2000 dongo pramono na hondo ra orang ka patra minggu susunu hata balung ringgit tulungo prama pat ngosin sa kilo kapinga ni kai nov grade kasa 4 ringgit ondo ngo pram talungo sin sa kilo kapinga ni kai nov grade karuo talungo ringgit siam ngo pengosin sa kilo kantalan grade kasa 4 ringgit 4 ngo pram sangosin sa kilo kantalan grad karuo talunga ringgit onom ngo pram balungosin sa kilo am sikarap sa ringgit talungosin sa kilo jadi hinyo guna pembalaan ralo honu hata honu pinasila nu ina na nguasa industri kita Sabah ra oro anun suau jam ka tulu talunga pram onom ngamni tera londom pahaka pekaka hyonu peo pahaka teka musim minah musiman jam ka tulu apat ngo pram balu ngamini takas sukutin puno azanisya kredi bong nu kota kinabalu mintokon onu na hondo malibosino bahu jam kabalu ralondom ina tangan rimbai pahilion hitu rimbai intori Rusdi Rafael nasindualan sudan bahu nurondo rimbai nakalair intori Cegu Steven Jimin putitin kalansanan.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Monsa itu pemagilong relalaing rati. Maluai ilana rimbai patriotik. Semangat tojo lo marimbai. Omporon takau matuo nilo, amniok mangingila rati, nangila amnam bibit rapamaguangan patriotik risilo. Gitio ne kasagain takau ti, lalaing takau rapu rupamagunan, mekondo rapamaguangan motogom, amagalung raintok naganakan amna sukaran.

0: Rimbai Pahilion.
1: Ami bakal ini itu rimbai pahilion dari ngomuyun rimbai ondo pahilion ku ra londom itu bahaga bahaga ka makaruro nu rimbai pahilion ku londom itu rimbai nak lahir hari rimbai ri Angela Bako Magdalena Yusuf rilio ku payo ra undian rimbai inan pinangkaus rimbai ri Angela Bako rimbai itu pono ambinar ri Angela Bako liliwa ra kono pahilion nu londom itu bahaga bahaga ka rimbai awngo sumarion rimbai ri Magdalena Yusuf rimbah itu pono binari Magdalena Yusuf jadi kondok kara timpu segera jam kabalu dapat ngoperam 5 minit pakataran miun raundian pahaga-pahaga maya ra kono TikTok live ra you know makonek pono Facebook live makono WhatsApp ra kusung rondok siam pat siam kusung tuluk balu tuluk balu aluayak pahaga-pahaga telepon miun yak kapo ambi hilun ako no tatando pangundian mo yun ra ko no rimbay o no pahilion ko ra londom hito pengko na nganyak po no ra ka inurangarangan mo na silimimpong may ra TikTok ra londom hito kundo kula-kula bilin hindi taran no rangarangan taka ondo sumindangan ondo ansayan ko no ang kiling ra rimbay-rimbay kundo yak po no rangan taka kinamin may tumulay ko no kansa londom DJ kansa yan ang paralan ra ko no karajat ato kiti kinoro na kaya no rangan taka MM Suk kanser rondom kono viansi kono rimba-rimba nung murut paskon ku rakawi nu bahaga-bahaga atawoy ra mato kono pengkonangan jadi nyo kula-kula kono bilin nurangan teka sumdangan mayra TikTok ra londom itu reska kono ngundi ra kono dua rimba perhen ku ra londom itu liliwa kono angkuliman ra undian min bahaga-bahaga kini ngotaka ra rimbay nu nasa kerjuara ni natang rimbay pahilion ra minggu na kesaili rimbay intori Genevieve William narayol halan nahambayan.

0: sayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa magunan batara pamparamayan ra oro kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan oro kebangsaan intara RTM teman setia.

0: by Pavilion.
1: Terima kasih Leon jam ke balo perempat ngam ni tuna London bahkan gaga mekonora na belan kur rai tu ni hino dua rimbai pelion kur London itu rimbai e inan pinangkau sri nimbai binari Angela Bako rimbai bi ra London itu pakap gaga ongo sumai rion rinimbai binari Magdalena Yusuf jadi kula-kula undian no dona poko interarangarangan tekar London itu kan saya na London kosong di sabin kango ta rimbai pelion kur kono rimbai e rangan tak Kabita Gabriel Kansandra London kena pelan kurim by air Floreta hi DJ kena Kansandra London cempaka biru bahu rim by air Jung Jovi Kansandra London rim by air kena Maria Juhan Kansandra London rim by kena rim by Yonsoira London itu makanya kena rangan takah nangatora kena undian atu maya ara WhatsApp ni sabah VFM Kansandra London kosan rinitip aku ngra kampung Kuala Kaha Badalit asiha maya aku nang ngundi rai na tangan rimbai pahilion ra London itu au ngundi ra rimbai kono kan sayan ra London ramuyen kawi Floreta Kinajil kan sen ra London pilon ko kono rimbai ra London itu kan sayak ponok rangan taka Joseph Potilo maya ra WhatsApp nu sabab VFM undian ko kono rimbai jadi nyo kula-kula kono undian intora merangan-rangan takah ra kono Facebook WhatsApp nu Sabah BFM kono sangulun rangan takah raitut ni ondo semindangan ra Sabah BFM maya ra TikTok mai ra Sabah BFM be good Teresa Tania ondo nangundi ra rimbai B rimbai ri Magdalena Yusuf au ngau semua rio jadi ni apa kabar kula-kula undian moko nak po timpu pengantaran miun ra undian sugena per jam kapalo apa yang perami mengaminit libos anu kono undian apa parinku bakap kaka pasal lain ko bahu kono rimbai ondo nasok le juara kapam nakala pra undian ra asawat kapio ra London itu kan sanyak pono rangarangan taka sumidangan ra TikTok live kondo intora Brunei ra itu ni kondo intora Petaling Jaya Linda Jerry assalamualaikum DJ kono kan sayan DJ 99 kan sayan DJ hi kan sayan kondo yak pun orang-orangan teka MM Suk Jikon intera Perlis jadi ini apa kabar kakak orang-orangan teka ondo kono nama tik ra kono komen nilo ra tik no no sabah BFM ra London hitu Jul kan saya London DJ kono hi kan saya namin kawi pelirik kono nama tik ra kono komen muyon ra live no TikTok sabah BFM Reno pelirik kono nama tik ra on intor muyon nak kasih kopi apa ke kakak kena maya ngundi ra kena ina tangan di bai pahilion ra London itu kan saya ramen kawi melansan ra kerot kawang kiringo segera ka paparan no siaran nomor ra London itu rasakah kena ang kiringo ra rimbai liliwang kuliman ra undian orang rangan taka nasuang ngan rimbai rimbai ondo kono pasalan ku ra London itu bahaka bekaka kono rimbai rimbai intora kono artis numuro tra nakalair ronda intora hino bahaka bekaka Molly Sikin ringhok muyon rimbai no mambulok kasayangan.

0: by Pakilion.
1: Rimbai pai Leon na jam ka balo dengo param telunga mini telo London paka paka ka ahli kapo bay bayang kidingo rasa ba BFM ka salulaan rah no murut pasindanganan taka onsoy sa ba BFM pana paka paka ka buli ko na ringo myon maya ra TikTok live Facebook live Astro balut tiluk kusung mekono RTM click jadi RTM click tu paka paka ka suain tora kono ka salulaan rah no TV kasalulaan rahono radio pono mekono aringo muyun maya rakono rondo aplikasi sinimpung no RTM hitu pahaka pekaka ondo nama lulur rakawi no siaran radio TV no RTM jadi you pana akau rakono semenanjung ngabli kono angkini ngoh rasa BFM maya ra aplikasi RTM klik kan sanyak pono rakawi no rangarangan ondo simdangan maya ra TikTok ralon nom itu menggunakan salino tu po rangarangan takah ondo kono nama tikra komen nilo maya ra media sosial no sabab BFM pening kuanangan ramyun kayu pak bagaka hino rondo kono sungkor myun ra sabab BFM mulu kono ra RTM kula-kula payo kono undian na pukul ralondo itu kan sen ralondo kosan di mayani M Abdul Malik ondo nangundi ra rimbai B rimbai pahilion ralondo itu kono rangan takah kan Sandra London rakawin urang-arangan pahaga-pahaga kono intori Yunggun Gandarong ra Tamparuli idia am idina karoro nilo pahaga-pahaga nangundi dari rimbai e rimbai ri Angela Bako Inan Pinangkaus jadi napo melolono pram limo ngaminit intora reno pahaga-pahaga tutunan teka unki kono rimbai ondo nakalapra undian suang ralondom itu amres nak kena asap kena juara nuina tangga na rimbai pahilion ralondom itu rarai no pahaga bakaka kono ra katutunan no pahaga bakaka taka ondo asihan ra kono sukan pahaga bakaka itu sukan kumenawer raino para lanon ra Glasgow ra Scotland nangimun intara dongo per 4 hari bulan ra bulan katulu segera talu hari bulan ra bulan kabalu itu jadi minatangan kapam katutunan nasungkai tra kono sukan kumenawel pahaka pahaka mailong muyun ra kono channel sukan plus anu RTM jadi RTM nasok ra kono penyiar rasmi anu sukan kumenawel dong ribu dongo por amonom ra sino kono laporan tu ke noro baka baka jam kasa segera jam kapat ra kono sesuau ra jam ka onom ra kamayon segera jam kasiam ra londom jadi nyo kula-kula katutunan no rangarangan taka ondo kono asia keli tumutun daun koson menu atlet anu Malaysia hili ra pahilian sukan kemnoel 2024 monom ra katutunan taka kawi bahaka pekaka Malaysia nak sukuno yo ra kono kasiha kapam sasaran anu limo pingat emas rapat nu sukan kemnoel Glasgow 2024 onom jadi nyo kan sukanan taka ra kami nu atlet nu Malaysia ono na hilik rapat nu hino hai kan sen rawin kawi Marlinton kono rimbai bi Teresa Tahia hai DJ kono ra itu ni nangundi ra rimbai bi jadi nyo bahaka pekaka kula-kula undian no rangan-rangan taka resenku ra kono rimbai-rimbai ondo na pongo pinalairku ra playlist pangkiringa hataka rimbai-rimbai ralo nom itu hitu rimbai intori fritisya pengelo ra rimbai no ininggalan dan ra nasib kutu sanggulun.

0: Antan ginio harta intelek. Yo ginio longgom rata nakwana ondo binal kapom dicipta ondo mukondo ralonggom eksklusif sebut da undang-undang. Ralalom undang-undang harta intelek tatangano mempagut ralonggom eksklusif raku kliamos kapom atanak ondo binal ilo. Harta intelek longgom eksklusif.
1: Hak cipta yohino tohom sandiri tindakan nu undang-undang ra rondo-rondo timbu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Balungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek tohom sandiri.

Amiyo bakai rai tu rimbai non nasok lejuara ni tengah rimbai pahilion round dom itu tahnya hondo payo rimbai inan pinang kaus rimbai ri Angela Bako rimbai tu pono kono binal binatikan ri Angela Bako jadi tahnya hara rimbai itu ondo kono nakala para undian ra asuang kapi round dom itu pahak bekak am nasok lejuara ni tangan rimbai pahilion ra minggu itu pengen kuanangan ku ramain kawi ondo kono nasiha sin mimpong nak kini ngora kasalulaan rahon numero ta maya ra radio media sosial ra RTM klik makon dia pono ra raino pak gaga ra Astro Balu Tuluk Kusung makon apa kalau ramen kawi yang kini ngoh ra kasalulaan rahon numero intora Sabah VFM rahuang kuna kasuku tekano ra kabaparan no kasalulaan rahon numero ra londom hitu mirani ku akau pak gaga ra duo rimbai rimbai ri Juna Ampalus kandok panyasalan paparin bahono rimbai intori Samson Tingkalur Kabu Salalir pengkonangan kuramin kawi bahagia kakak kanser ondom kanser antingais assalamualaikum.

0: tepat na salinut kanday pongolong takaw, sanganwan makalilian takaw mindagura, paring kwanangan, ray londo masalok mangindangan li takaw.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
6: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: At anak po na raguno, londo ayuk kuwaya na noyo ganyo, paring kwanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayuk, indaguno, paring kwanangan nam.
4: Yeah!

Ababayan ka po rin manan katingaligan ni Sikol tilambusan papatangkap kaampay na id pasarili da bopot. Kigunailad montok manahak kapintalangan tawal kumasus Mikol karait karatan ang kabalingkangan sosial. Laguan Polis Watas Bopot, Superintendent Champion Pew Minabaras, karalanan dilad kigunah montok magalay tinimungan tangamulok kaampay na id kantakan kasalaan mamagunah dada karatan ang kapragatan dit au alidas. Yaw na pang amin aboras dila, guman RTM, sira na pang nga pinapahimagan, ababayan of salamat, id SK Klias Baru, Bofot. Itaritan po nagi dila, sinunodan daw o tulong ginamuan dat au papatahak dit kadmisin juruwang automatic. Taikad account bank, kumad bagian suway, mantak magalay audutan. Malahing tinaam tapa nga kigunah nagid, magantong tanganak dila, may daw ay bayatan, id nununopod kaparagatan au alidas. Lima tulon na sindwalan, miyampay duwa at na sindwalan tawagat, idi sa kantakan kaligaganan talon-alon, kapampay duwa karita, idaralan sulaman, tuwaran, minsusuwab dit bayna. Yala na pang ato alukusay na sukod om duwa konduan, tumanod langkod kapapanahan karajad ka opisan bomba o manampas si Malaysia Sabah, siyang puro mantad BBP tuwaran, kumina id kayanan kinantakan sira na karamit pamalahawan tarawaraw dit pikikirah jam kelima apadam siam kasuaban. Sira na karikatid kayanan kinantakan tinimungan bomba pinapalabos ta insanan dit nakahompit it nagansip isuang karita pagulod pinatahak kuma tinimungan pungubatan. Ta insanan diala dot na sindwalan miyampay duwa kusay na karuput na sindwalan tawagat damot songulun kanduan na tipuh langan. Pinata dilad kumad walay pangubatan tuwaran mamagunad garita EMRS, JBPM, Ambulance KKM, mantak magyano pangubatan sumusuhot. Napangawad karajag karayat kantakan nila dito jam ka-6, apat na pod kasuwaban. Perintah Sabah papasadiyad incentive to sin tunoy apod na riburinggit kumad tikit-tikid atlet pagundit kalantoy pingat amas. Ed spot Malaysia sukmah ke 2.2 ed Selangor tulan kawaloh remikat. Mantirid keburuan kemulakan keburuan spot dalam ekonomi kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Minabaras ed kalantoy pingat perok gangsa nopo ngakaramit insentif 3.000 2.000 ringgit. Lumansan isiad insentif dila kapangunsub sunduan dit topisar atlet dat menengkiala ed keramayan spot dit kemoyan. Ilan na po nga nabaras disiya, sira na po nga minangirika o pitimungan kapasadyaan contingent Sabah kumad sukma o para sukma id kota Kinabalu. Contingent Sabah humontol apat na pad pingat emas id karamayan spot sukma kapanaw dat ka padam lima gisam kadua na padam apat tulan kawalo rumikat. Hantalan nila lalabi kalabid manta dit nakasurat babas tasanong pagun at kiginamod talo na padam talo amas dit taon 2000 o padam walo id Perak. Sabah FC nakaramit pamaruhangan pangusinan 4 ringgit mantad emas Sri Semantan sendirian Berhad mantak menaguang Liga Super timpuh 2026 2026 turu mayad pisainan surat perhatian MOU ed kota Kinabalu. Patunod Sabah FC datu TVR Ali Jusipil Minabaras panahakan tu sindilad ko hope dit karajad kalab kampanyad menginsanong pasaliti penundulian mamamain ang kapayang kawasan kadimpotan. Tumanod daw sa kadong bagian swasta sebagai mangungusin ang tambalot strategik kiguna mantak papatantod kita limbusan ang kaburuan sa BFC. Isuang timpo tanaro. Damatila it penarikahan emas Sri Semantan sendirian Berhad Hafizal Mahmud Minabaras piniliot sa BFC tu bola sepak nopo nga asa makit ginawa dat magigian Sabah nasilin timpahan mantak komponi dila dat minsamak dat magigian ngawi. Pisakadungan karaja dila nga kapampay nagi dit Sri Kahambaan Sabah FC Klinik Bola Sipak ang pangustinan Liga Watas suway kad mangukab liwang kuma pisakadungan karaja timpo tanaro in pialatan gadudua bagian. In pangapusan sukta kawago ititulo dat habar-habar kapagiradan hasil pemilihan
Parai Sabab apatut pemusrahan. KPM pinatumbaya dapat titikanan bilion ringgit mentok keberuan sikul nakalaid. Engkana abar id nakayanan nulod di Sharon Raymond mantan seksen berita ehwal semasa Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum mam tabi pi babasan tabi pi ambalutan kuma di kayung awi ta insanai tabi ne kau dat hinangga kau na pada tim puri tilang san datang alidas ngawi senangat ka papanahan nah dat nu na pakaraja pendalanan dai tin ka pesian diti ama tumbaya anak nagi daharan nagi taupun kau lidai dua like ya mantan di kerajaan di lembusan dat minai pemamain dat nu na pa i pemainan kia tu kau basanan dat awi kumaraja am harap ke peragatan tai ke aktiviti ke Melayu kia tu irin hatimpu dot haro dot manua dot min peragat kia tu sangat dah handak meraja harit mini pemain bela tampar harit nagit mini pemain dot nuride hit pickable ke bana hit kemudian dot agumutulun dot memain tim putih. Adi ama pengkuda pak kuma di kayu kepesenangan tadau ke telu tari bulan dat kedua na pada siam tulan ke turuh 2002 na pada menam kuma di kayu ngawi tein sanai tepi ni kau. Ama tadau baina sining-sining tengah ramai man kuponi yad perangahan ku di kayu. Amitia sinding kapagulo perangan ku di kayu sinding man tadi Jimmy Chu ginawa kumihad sebab dia famous senang kapiah.

Itu berikan diri nak sinding mantan di Stanley Supin ni teraitan dat kesenangan ko. Alang sandat nuna pekerja mangan tokong sek yang senang ginawa tokong dat menimbaba apa yang kurapa timpu diti alang sandat tengali das ko ngawi ama senang kemudian dat kain indalan indalan dat kepesian am kumadi kaya tu pernah kan malam-malam benda makan dat rumah cinta kau rumi kata dugalam hingga mati ya tersusah dari kayu sendiri kya. Apa yang kurapa mangai tak kau pusa datang dah terpeganakan keduduk kau lebih lebih kumat kedua melahing tak kau tama tapa tak kau mai dat nuri dia perih menandela dat harahit opus dia lah masa nang kasari ginawa dia lah ya. Megal dite sinding dite manta dialis Jane tupus montok dia kini mana tahu sama BFM senang kepiah.

0: ginawa ka sarili kasalimbahan bro Rason, kasalimbahan di karanhano sinisinin dito sa nang sinisinin dito kolehis dot ginawa ay siya nasuway ikasalimbahan bro Rason Sabah FM.
1: Ito ba ni kaubi na jam kasiya mapat na padam siya minit da tutuang kakal kaubi yang paedaga di JOP hid kasalimbahan baras data dusun paintan tunah di Sabah VFM ama timpo di timi lakam kinang maya da tar TM click teka radio hai suang kereta ami lakam nakin makinang maya di titel live dat Facebook Sabah VFM V good makumari kayo hitara kasiwatan magaga na tunturuk ya may da pailangan iti live tako may da ilan na tamalo tako hara live tako Facebook hara nagi karuang tako mirumurumo dahil liwang panguminan dati Facebook ya amila diyo patadan nun napapasan dahil panguminan dat Facebook dila amila diyo nagi tilambusan na pata dahil it panguminan dat WhatsApp jam ka pa dati tuwang Latino ababayan tako dat papalambus pasan maya dat pamalhawan pangkura pa anadandadan na pa dari kata jam ka pa dati tuwang. Dadamo dari kata jam ke pada tetuang manku ikayu perang hai sinding dat ketilembus sinding manta di Nur Zizi Safira Baras Ginawa Sabah VFM senang kapiak.

0: Ya, tapi ini kau bina jam ke apa di seminit dah tertuang nak kesuang tak kena jam ke dua di titel jam itu lembus keselimbahan beras dah terdusun ke ya. Amegal duit kau bahasa nanti kau kasari mana kita dah ke teluh apa bayan papalambus pasan mayan pemelahuan nadiha mukumah dikayo hitarahian papalambus pasan mila kau menelipau ni di konti dah timpoh ditik ya. Ngapa gulo dari mitan ko iti pemalhawan dat ka pagulo tatuang da bayan mangusi ka ko di kuma di kayo tin sanay hit nakamong daga dahiti live Facebook sa BFM apan si ko di Tao Fat Xiao Robert Berto. Aw ko nagalingan ni Julius Wong Wong, Maria Juhan, Ami Paul Eric, kapsenangan da tatuang kuma di Paul Eric. Aku nak gali huan ni koyok men manta di tambunan. Gap senangan tetuang DJ kadao penrongau di ti radio sapo rasam hitit tambunan da baina di ti kadao. Amramita kupa iti pemelahawan da kapaguluk ya. Halo. Halo, gap senangan tetuang saya ti.
1: Halo, gap senangan tetuang menjadi ka DJ tasuang.
0: Yubug.
1: Nakapagulo ko bay na, DJ.
0: Nakapagulo ko bay na. Kaya bayin ko rahin na tamparuli, nakarasam bay na.
1: Au. Nagadaw-gadaw bay na, alaso.
0: Riminasam ka kada hilad ko bay na ti, hilad tambunan ka di kuyok men. Sa pao tamadarasam ka ka?
1: Nutairi, ni biganti-ganti bot. Pemagunan gitu rumah sam DJ.
0: Ini lagi kia.
1: Waro lumiud, waro magadaw.
0: Haro nuridi kemayan dat musim salji.
1: Ini no.
0: Ba. Mereka biar pelabuh sepasan no.
1: Oke, ponci kau. Kapagulo ko mapo indika, miampai tengok keluarga no. Lansan dat ongali das takaw da nga with ko insanan sumuli ako panda datang pasan-pasan na tong kombalutan ya sarod mamamasan dogo kapag ulo kuma itabinay ko yun nagi kayok men sinsan giner nagi pitros itampulan janiupin janilinog yasip ilungkim itumas nagi isabin nagi idansi i Mariagom, Adila, Eros, Ilad Ed Sugod, nagi Bagang Sagi, i Manika Garawok, nagi Yagang, Ilad Itampulan, Itampulan nagi Ngawi, Yagang Kayo Madang, nagi Yunggun Gandaron, si Dayaw, Narumbay. Ako nagilihuan ni Tadi Kulog, Kampung Baita Kandinga, ulan sana ko tangalidas lidas. Tagal po mreton ko ang aran at tutunan ako na daw di. Ang tambalot-tambalot ko ngawi at ikatutundaga isa dote ka isa mok. Isa yung napanda itambalot ko makikinungaw di radio tamo ko aray tangaran nga. Ada kon kapia ka kaos at out ang right ngaran ni kayo to right kon kuno pangaran ni kayo mantado M karikata jet mo nakampay nang ayo tong ngaran ni kayo eh ako naglihuan ni Adul Malik nalihuan kuno da show pasan ko kumadi kayo ay kamalutan ka ngari kapisanangan at ititatuang dat tadaw ka talo o masanang da kada pantokote note sanang katong aganda suab ano na patugong taguangon to ka mali das to ka dangaw iriri na DJ ponsi ka
0: naka po
1: amok yun yung kudal sinding daharan na po
0: mga na parita kayo
1: at it kapiboras ako kapikita kay sari italis ya sari ako na to ako da sa rawangaran
0: ba balang kumagi yung tino.
1: Okay, ponsi ka tagumo.
0: Naka po.
1: Okay.
0: Ya, ponsi ka kumadi ubog mantadid bantay tamparulih nakapagulo dat mamalaho dahit di konti itutuang bay na. Tapi ni kau isa pakai wagut pemelahawan dot man ko siwata dot mamaramit pagulo mungkin ngau takau pod sinding pemilih seginawa. Amharan nama melahau mai kau minta kia. Hello, kepsenangan tetuang.
2: Hello, kepsenangan tetuang kau mai di Jayate.
0: Atau kami tempulan beti.
2: Yes, saya pun ya.
0: Mantad kapak tempurulik ya.
2: Tumina mo ada kuno kapiat minin tu dah bayar nak kia dah pun dah ada tino ngah. Ah, mana aja saya memasan tin. Kamu ambil tanu masan kanggum dia. Nak nombor dua aku bayar.
0: Kia. Awal di kapiat dia dap kia.
2: Awal aku mula siap dap tin dia. Dah daun mata timulah yang ya.
0: Meri nak gina. Pengkurat. Aku nak arah sampai nak kia.
2: Oh, mina kadau itu bayar ya, pama. Asing kak teman dia tadau itu bayar ya.
0: Ba. Mai ke pia pelambu sepasan no.
2: Ba. Ko pagulu pa mo nga pa di ari dia ti. Nang lek tatuang ka tadau ka talu. Yang pengin pekanakan no masa no ku pa kaisa ne da ko bulutan ti ko. Ko pinain ko ti la kampung ngoro ta bulut ti. Labi ka pia pekanakan di sika. Kura-kura no tamara kan dinai ka. Da ki kam satur. Bi manika dahilan kampung ratau kota bulut negi. Amiti tengah kabulutan nasional Megali Abdul Malik Isabin Ikalio Nami Janilun tadi al aku nanti orang kui Mali Agum dat memasan tak ala Arab aku dah ada semasa dari Mali Agum nanti am lagi Alila me Bagang Sage di Marius Marudim. Oh, si kau di pasar nulis kesuap di Paris Merde, memang lagi Lusiata TBB, terus Sugud, Sinsan Jimer, Johor Baru, Miagang, Lekai Madang, memang lagi Koyok Men. Oh, si kau di pasar nulis ini, di Koyok Men, memang lagi Petrus, Paulus, Janiupin, nanti ingkang kami jadi gibun kami yubuk mesti kau dipasang nanti itu no wow kami lagi manika gerok dan talibong di CPD idansi pemasan nak kami idansi lagi Thomas Asip Ilungkin Sintom Jalina Imajakong Mojuna ikaw mo di pamat kung si ko nakapiro ba ahead majutin na sila tamparo ulit no ito kay balanjay tamad ako siya makan kung si ko nakapiro kasanangan lula di tampinay madutin nag-i Catherine Gimbat nag-i Idayud Sando kami iliman dari kampung Terlebo Kaningaw kahit Elsikil magumu pada ilad si DJ nga man kuno po na rekat kingaran ay gisam na jesam kampang ikon na kamulalan yung pipasan ko at kapsanahan na tatuang tulog katalo lansan na alidali at ako kasi tikit-tikit na daw kumanay ka doon pag-anakan ko datitid kampung ka pa nag-ihilad tangay Thailand tangay Johor Baru hilad tangay matungkong kudat hilad kampung Malangkap Kota Marudu o sikaw nakapitagum yung kakana di jet eh
0: kung sikaw kumadi ka
2: muli na makiano ko sinding
0: return na pagi
2: sinding ang papakianon ko dapat na nga it sinding di hilari simbidit sinding to kade
0: ba walang kumagiyong tina
2: pong kapon ko di madutin kaysa na dit arasyan lah
0: ba hina ka po
2: okay nakanagi ya
0: iya pa sikaw kumadi tempulan manta di kampung kapa temperulih makiano sinding ay mantadi Hilary Simbi sinding ta Ya, tapi ni kau mendorong tak kabar teru hai Nuridi gumuli tak kau kawagutin wida babayan da papalambus pasan mayat pamalahawan mendorong tak kabar teru hai memilih istok paginawa meampai di tisinding pinikiano di Emilia Gom ay mantadi ku wah diubug mantad bantai terperuli sinding mantadi Patricia Subal kapi berasau kapi kita. Ang pasutanan ko kawagod papawin ni Sinding Pinikiano di Tempulan, Sinding Manta di Hilary Simbi, Sinding ta.

0: Ya, tapi mereka aku guli kagu dari tiada ababayan apa pula musbasan mayat pemelahawan jam ke apa dah terlalu na pada siang minit dah tertuang. Maiku kawagu dah minta itid pemelahawan dah ketilang bus tertuang dah bayana. Halo, kepesenangan tertuang.
1: Halo.
0: Isaiti.
1: Oh, ya ku agang mantan kayu madang.
0: Ayagang mantan kayu madang. Nunu habar no?
1: Oh, tu kasanang tu mesti DJ. Aku nak arah tambah nak.
0: Kia, aku nak arah sampai nak kia hiti kiki ya. Nak. Kamu yang dah hiti kawasan de bandar di ti, kita kena balung nak. Aku nak arah sampai nak.
1: Oh, pentang kop, nak pen. Arah kawasan de arah sampai lah pandang lu. Tambunan ko, lembaga.
0: Iri lagi. Orang-orang aku dat, dari mana sampai dah hilang kakak?
1: Ya, rumah sampai arah sampai. Kamu mesti tak arah sampai pandang hilang di bawah.
0: Baba.
1: Iti dapat kawasan ni ti, kawasan lega emo jarang-jarang nak. Karasam-karasam mengatuk atau menetas atau dukung rumah sam.
0: Okey, bisa bersawal juga nah, rumah sam maga daun nah.
1: Ya.
0: Nah, mai kepi apa lembus pasan.
1: Oh, man ku pun dik pelembusan tiga. Kapa gulu pun ku ma pada kau lah me pai pakai nakano. Oh, man ku ni kisu nulia di kemalutan sebab mega di tampulan. Ya Abdul Malik, Lungkis, ya Dila, Jenny Upin, Yubug, Thomas, Johnny Lanog, Kintom, Koyok, Koyok Men, Maurice Marudin, Eros Betsugud, Petros di Temunan Tino, Omi Dansi, Omi Biduan di Kalim Badang Bukit, Omi Pasan, Kami Senangan di Tatuang di Tadao, Talu, Kami Senangan di Gida Kombulutan di Nangkapan di Tawayawi, tapi pembebasan ku batin sanan. Ika kana DJ kau si kau teman tegumu.
0: Posisi kau nak ikut mari kaki ya.
1: Okey, terima kasih po.
0: Ya, posisi kau kemari agang manta di dekayu madang nak kasih wadat membelah dah itu dekonti tetuang dah banyak kia. Damat-damat ku dah maganda dikit pemelahawan dah tersemua suhut harpasan tak kita ku manta di Abdul Malik Tahir. Apa gulu pa ya kuti kadao mama sana kod gib senangan tatuang tadao ko talu kuma dia DJ sikau amte sana tambalut ko isa ba BFM amid group yang balutan dit kalihis ngasiau tu arai ku na pagiawa kan dia la lebih pa ita saru ko darango mangungkap da pasen kadao megal di ro sugud iagang itampulan iobog Petro si Koyokmen i Jos Gimbon i Johnny Upin i Sintom amnagir kuma di Sinson Gimir Marius Marudin Yunggun Gandarang, Thomas Lonely Inggang, Jalina, Julita Judith, Majakong Majuna, Negeri Kuma di Sabin Kandaron, Tembalutku di Suai, Megal di Johannes Mansatil, Emilia Gom, Narumbay Pita, Bagang Sagi, Rosni Gosi, Kim Lintin, Negeri Kuma di Monica Grok, Siow, di Tepine Tokau, Iwakan di Tauku, Ngasiwatan di Mamarait, Tetuang, Diti, Nga, Kadaku Kaus, Itu yang sudah wilku kadau perangan gede kayo. Hai sebab kamu yang ditinga pernah kau kupi kupi no pertemat pengarulas pet siada mata kia DJ kadau tepat. Kena ngadu yuk kia. Simpulan digaman kita milikili. Kita milikili id pon sekid walai gaman. Temudon kekagaman simpulan tepurak pekilikili. Ponayan dagaman mengambil hati dinan kadau hoi yo. Pam tu bini kau mai korang minta itu pemelahawan dan sumsu tetuang rebai nak ya. Halo. Kepi senangan tetuang.
2: Halo DJ, tu masuk ke aku ti.
0: Aku dah.
2: Mungkin belanja aku lah di sini ni dia dengan lingan ku lah maki anu maki maki pun dia pun dah dia. Di sini di Kemejan gendilang di nebarasan ku ni kakak.
0: Ba, umpalan ku magihom.
2: Yang pagtasan ku dat ngalingan ku i agang ni tinu mi balu-balu hilaran au ti. Pasan dat tapi wasian dat tatuang bainom. Alasan ki dat lidah-lidah sebuah nagi.
0: Ba.
2: Lah kakak ni deje.
0: Pasti kau ku madika. Ya, pasti kau nak dikawal aku di tapi ni tak kau nak pemelahau dari tiri konti tetung rapai nak harapan dikayut memelahau dari tiri konti tu Ay sana po man ko kawago pasu tono da to po ni sinding katilambos milihis da ginawa kya. Haruna, may ko remita pamalakawan. Hello? Hello, kapsinangan tutuwang. Hello?
2: Hello, kapsinangan tutuwang.
0: Siyate.
2: Ay, ako i Julian Yapa man tadi di Kampung Lintuhun Tambunan.
0: Kampung Lintuhun Tambunan na.
2: Ya, ako nati.
0: Oh, hinang ka Kampung Lintuhun. Itawayaan ba may hilad ranaw ka?
2: Ako, Kampung Lintuhun na pa nga. Pintaning kapiliti po ikita mo ang datita mo nan.
0: Terus dapakan kaya?
2: Ipakan.
0: Kampung Lintuhun.
2: Sumuang napahiti da kaya nga tumano dilit Petronas.
0: Ako na to, rinita na Kampung Lintuhun.
2: Naro salit ati diji.
0: Lintuhunan ka, lingkura.
2: Ingka na kadi gulugulo pa gulugulo la panga hello ngay luluhan na no kayo na tulun ba jadi pada di sa ketua kampung alumin tuhun na iti gana am. Jadi isya na minagiyom diti tempat pina namas pinamalan siya walay gulupo konsensya dal siya walay am takala kagoyla nuluhan ng pangawit na di tinarongan na lumintuhon dahit eh.
0: Katindahoy na di ngaran kaya?
2: Natindahoy di ngaran na lintuhon nga agumun nga itaritan nga dikit ko diba lintuhon nga irinat isa naman tal dat itkobasanan dat saritan malalahin la.
0: Iya, tapat. Baik ka pia palang busapasan no kaya?
2: Ba, mesti ko kung dia pagulo pumapa dia dia ay DJ yang tay pagalakan no. Kumalig ito pagalakan ko sendiri, kumalig Dato Daniel Kinsey kung pagalakan, mi Dato Victor Peter Paut ang pagalakan, Dato Maximo Sankili ang pagalakan, mi Ensanan ipagalakan, Yapa, Sadipan, Gundorong, Sasi, Kajun, Tumitiw, pagkanakan lagi dito lihan masinggi ako lagi alingan ako malas ito sa nangit kamalutan ito ko labi ko pwede fado pwede nilbot dito ang fado rudo Juanis fado Juani ito sa nangit patutunog ay nangano pa yung lado ay ni patindo ko ay dabay na dito labi pa ko pwede masalati makinungo na radio pasan ko tadi kaya basan ang kapisanangan mo dok alansan da alitas tako ko sa sari dati kita daw iin na dadi
0: apa si kau kumadi kaki ya
2: ba may kalut po
0: eh tapi ni kau apa si kau kumadi tapi ni tako Julian Yapa man tadi Tambunan Kampung Lintuhun Tambunan kaya nak pemalahau dari tiri konti entah tuang depan nak mundarong tako pinakawag taruhay makinang ako tako sinding manta di Bela pinampatan di Hana ang nagi kahira mamagampot imanan alansan dat nuna po it minan tako imanimano dahit itin kapasyon tako agampot tako maisay kamayan at kantob kalantay tako kya kinang tako sa Babi FM asunong kapiya.

0: Tulun takau, asa nang ba?
1: Palan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit panginwaguan kiguno maya kain tutunan keperegisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja kaiso.
2: Paginamon na kasarihid kasalimahan prosesyon kasalimahan di karanhan o sinisinig di Diyosan.

Ya tapi kami na jam ka pada misa 2 minit dah tatuang nak suang takon na jam ke talu di titulu jam di lembus ke selimbahan beres dusung Ponsiko kuma di kayu ngawit ting senai eh nakasiwat da mamulahau da iti digonti di tino eh tababayan da papalambus pasan mayan pamulahuan amiti te jam dat ketalu diti man toko papinguni sinding-sinding da miti lembus damadamat ku da papalambus di kayu depasan da ila panguminan dat WhatsApp liwang panguminan dat Facebook nagi da damat ku papailang di kayu nu na pahit kamayan dat kamailaan te kapilangan di pengwagu-wagu kya harapasan kita kumanta di Florida Kinajil mamasan niyao kumatin sanay kambalutan ngawi sumulio kumamasan kuma di Florence Buizel kadao Helen Young, Joseph Batilo, Yadila Mantadubansa, Emilia Gom Inggam Satur, Lucia Tati Bibi, Mania Gansing nagiri kuma di Maria Juhan kampay nagi DJ Serupay na kadao pensikaw pasan ko nung habar da kayo lang sana lidas teririma tilambusa takopiam balutan namat pod paimpasi tabi pibabasan katahua dan kumatain sanay kadao magyunis sinding sikul ko guas gata kadao haran nagipasan takita kumanta di kuyok men mantar gampong papar tambunan kapsenangan tatuang tada kotalo kumadia DJ amtain sanay tempinay dit mamasad sangirangaw kasalimbahan boros dusun amau ko nagidalihuan kumantang at ambalo to panang hilabingkor amin di kampung sunsuran dat may pananam hitid dahod tadaw suab. Alam sana tinggal ikaw itindalanan iti na pagtampunan da bay na tinga asa paurasam bay riri na DJ kadaw pas ikaw ato nakasiwat dat minamasan kita binigaw sinding dat katilambos manta diri Zuan Azmi Oy Umandak Sabah VFM senang kapiah.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pempit Karaja Kesuangon kayonon sikul menenuduk om pemagantangan.

Ya tu mereka pasal mata dinarumbai pita no kadau ti. Kampung mentailang tino masenang tetuang terau kota lo komadia di JOP kadau tetuang diti sumuli pendad mamasen kuma gambalutan ngawid Sabah BFM megal di Brigade Samuel Lucia Tati Bibi Abdul Malik Kelsikel Lonely Inggang Amnagi di Kumadi Emilia Gom Yadila Inggam Satur Edemi Satur Julita Judith Joni Opin Tempulan Julita Margaret Jos Gimbon Sebasti Prancis Amnagi di Kumadi Lucy Dayau Helen Young Jose Batilo Maria Juhan Amagumu pasuai ungkapan ku kagu di suai timpu tabi piang balutan di tamu milad tumalup kopi beras amu kopi kita pensikau di JOP kadao hui. Apasan lagi ketilambus mantan di Lucy Dayau memasan kumad kembalutan ngawi megal di Julita Margaret Helen Young Lucia Tati Bibi Florence Bajal menegir kumad di Ros Sugud Emilia Gom Yubo di Julita Tombuo ia di lamantan di Dobansen di Clarence Wong Narumbai Pita di Misatur di Abdul Malik Joni Upin di Sinto Michal Selojinon Marius Marudim Joseph Batilo Kaliun Jos Gimbon di tempulan miampai pasen kapi senangan tetuang kumada kayo hampi babasan ponsiko DJ kadao ya tapi nikam kena kontak sinding dan ketilam bos mentadi Joslian nipi kudika nipi ku napo kena kontak kau.

0: Papa panat penutudan pengukat isok kesalahan. Mantar dilot aduhan kodot papa panat penutudan pengukat main alko antokon kompon bebas akas RM2,000 teko danda gisam RM500,000 teko jilan 5 tahun teko kedua 2 dilot. Kusana na kayanan pasarali takaw kada papa panat penutudan pengukat. Pasan ditid mantar kopisan kayanan pasarilid Pagun Sabah.
1: Kinungo na kasarihid, kasalimahan, brasusun, kasalimahan din karunhan.

Lebih kau harap pipir pada minit mereka tajam kepada mendua pi tengah tuang pun si kau dikayuh hi nak sampai dega dari tiga kesalimbahan baras desun terlalu jam itu lambus mantar jam kesiam tetuang gisam jam kepada dua pi tengah tuang aku kena gilingan dat mengusik kau kumah dikayuh hi minang ramai tai ke it nak apa melahau dari tiga konti hi tajam ke apa ditinu pelambus pasan mayan pemelahawan masiau di tahu nak ano menelai pau nak nak salad gya umbalan ko agu de suai tadau pengkurapa gisa menhiti aku demi yang padi kayuh tetuang rebaina keperuba ko agu de suai tadau malan sandar senang ke hadapan senang atini pia senang at kepepesikan dan sesuai benet suai bama senang ke bakibakan dat mai kerajaan yaku di GOP keperuba ko agu suai tadau hina ko pa.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 2000 5000 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran kepegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026-2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit Popohampit Karaja Kesuangon kayanan sikul menanuduk om pemagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 3000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 3000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolan palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Mimpadu na po nga ahal to ponsel kabakasan sandi. Kabasa to ko, mamihi mimpadu na vaig to sugit, to'y vaig tabang. Tududuwa dino, kiva kubosyan dino. Mimpadu miyampay vaig to sugit. Kapapahig kang katanan tinan. Kapapahidas tinan om pamusavan. Kapangingkuhang agak pamusavan. Om, mintamong kabakasan tabuk om kuhit. Namot mimpadu na vaig tabang. Papawasi kohuzungan za. Popohomi tonsi tinan dino kokodaw. Kopoivad insomnia om au kodop. Om, mengingkuang topiumanan agak pemusawan om obintumongom. Mimpadu, tonudon mentok kabakasan.

Ya, kapi vosian, dong sebab kemarin dia zutup naik kong avio, ma kapi vosian, dong mungkin nongo pagu di tik sembang, dah tak dong sebab tadau ko apat ko, tahu ngopo di tibuhan ko tu, lubang ibu lubang permenom dari ingko no Hansan dah basi kina posikan, kina tungagan dong sebab di ti, om Hansan dah do onu no po tapa apa nazan dah tak po om pus tadau bay no, ngah temui mon pada dah ko popun siko, dah ginavo dah tak ko, dari tu naik kong avio tu mian pus tak ko mohi seginavo temporiti gisama ikat jam ko nam tong opat minit dong sebab inom ba ikat timpo na kangan ya so balai pagun dari kanu mohis da ginavom kinong hoso gompizondo segi gisam kadi Edward Tundoy kesaimban bos kedesan naikot winasi oswau temaimo.

Ya, tapi kong abi nongol toko hozo di babay no di hozo man tadi suni vagu tudol sinikulan ku. Bila gabi toko da jam konom apa dam toho minit no di dong sebab dan pagun toko. Dari mga kapivasyan na insan pa kuma tabinay di katatano dati na makinongol. Do kasayimbaan na toko dong sebab diti. Dari duwa patadaw om sumampaping na tako vagu kuma doy da buhan ka vagu dadin ko po hansan do ono pada o niti nangangazan do tako nga tamoy mo no pada da pomsiko ka po pomsiko da ginavo do tako dadi bay nom kinaw tako do hazo man dadi Sofia Benjamin atavan ohidang aw asadapan.

Sabah VFM, Kosaimban, Moskadazan, Masakato Huzan. Sisam nga panamdupo, titik 2FM, id Kota Kinabalu, tisan katanabon, tuaran om papar. Sisam nga panamtahu, titik iso FM, id tenam om keningaw. Sisam nga panamtahu, titik tahu FM, id tanah pisampuvan Labuan. Sisam nga panamonom, titik iso FM, id Sandakan, Baluran, om Bukit Garam. Atus apat, titik iso FM, id Kota Belud. Atus onom, titik 2FM, id Felda Sahabat. Atus 2, titik iso FM, id Uvang Sokid. Sisam nga perumvahu, titik Sisam FM, id Tawaw Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas. Atus 2, titik Sisam FM, id Western, Beaufort, Sindumin Om Labuan. Pakinangaw no, kasayimbaan, bukos karasan, inay ko at pinasik.

0: Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah menyudang do hongkot sat.
1: Antur konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tadau baino.
2: Kinongo, ahal ngabi babaino tadau diti.
3: Om tanudo o kepoihan kababagu, insuang om habus pogun.
2: Tanu dagay, doin abal kinoizunon, kotau huzan kadazan tikid tadau.
4: I point tunud, if RTM nopo.
5: Ya, tapi kong abi ay ko jam ko 6 tahun 4 minit nung subhab ko ngoko abal dahit pagun.

pahimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidopuan miampai nepenu kepantangan. Biyono au pesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahad o jalur gemilang. Ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik bija. Onokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita mentok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kapantangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

0: Duhu toy tema tadau kebangsaan om tadau Malaysia duvong ebu duvong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita o tuduban Malaysia do kebuon om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngabi o kepakangan. Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan. Popo soto kepekangan mentok dok sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson dan memegunol logo Malaysia madani sebagai logo poin bida terau kebansaan om terau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kabodino popo kita dohongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi, meganu Hurix gamat, tubat inumon iti nodo, mantat gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon, om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Doi, iko don bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan iko don om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Ya, tapi kau kami kena kau hoso mentah di Alga Sidion dong sebab di Ogingo. Jadi pegui dah poni sudah hoso semusut. Biar kau pergi WhatsApp dok Sabah FM kopi pesian Richard Bin Ginos mantad kampung Tindu Zon Sugud misai baguiti biar tak kau Florida nak kinajil kopi pesian no sebab kemarin dia i saya ti ai sedengan biar pahit tak kau. Oh, i John Tati, kopi pesian John Tati. Kopi pesian no sebab ninggi ko madai diau. I Joseph Potilu, i Marius Morudim, ingka negi i Wilba Mantado Duvanson, i Helen Yong, kopi pesian no sebab i Yunggun Gandarong, i Maria Juhan, Florence Boyjol kopi pesian dong sebab nagi kemari dia mulia kak Florence ain senan makikin ngau do sabab VFM kopi pesian kemari dia zu kata wak dan tu mamihi makin ngau do kesembahan dah tokoh dong sebab diti tadi kibara ti tapi nai di tindahana ni timpu diti pogadan mai kalaja kopi pesian kemari dia zu masa dati papa nau do kulita om kivan gi dati do boboh o talun-alun ingko po hansan do kata boy o ginavo tu maguvang do kababahan do talun-alun kyo miampai makin ngau do kasemban dati ko diti aw di opiumanan anuiti aw di opiumanan itia kababahan do talun-alun mamasa makin ngau do kasemban dati ko. Dari ay na mungkin ngot ako do hosaw kapavago katawadan kumadi Joseph Lodin to tamoy mo nung pada pulokis do pabuzo do hosaw kiva apat hosaw kapavago di Joseph Lodin do tadaw bay na ongo di su timnay ko kinangot ako itia aw miho gatangon sutunon do kada zo padyalo ka kinangot ako kasan ban boss kadasan na ikot vinasi oswaw tamoy mo.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasanogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Aiso lati do pakohimbay to mo jalur kamilang nung aiso sundupan kuminabo pagun itinabo dotoko. Sundupan kuminabo pagun apatut potonomon om tamangan moira auohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

tadao etan populasi son binon itanda kon do tikit ko pedom iso bukan ke tu do monikit daun tanda kinan takan teponsol montok upeng kapas topi pimanan ko kumay ahal tuhun magigi son global. Nako suang taun ko tahong pedom tu, duvang ay burbong pedom anam, tada populasi son binon tumihambus ko taguvang panginaman o am kasifatan ko gampit mempay ko sunizon tuhun magigi son kohidasan kopiadangan ko kusizanam kohonduan o am nagi katundan. Nopihi do PBB o tuhu di sakadai montok menuhuk tuduhan tinimungan tong muhok montok timpu mikot i hobi o sindak. Mombi ino do kopatutan om pihi tinimungan tong muhok do moni dong kohaminan sondi katanangan kumuhakan o hobi no doid mangingkuang pinusok ekonomi om katangaban timpu mikot om nagi kopiadangan doid moni dong winon i hobi adang montok sinakagan timpu baino om timpu mikot.